0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu ke sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
0: Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas banyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan satuan tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anda juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan Pemerintah Pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari, barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda Pesta Kembang Api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian, menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu satu hal yang besar yang layak dibangun.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kelas pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data Resernas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda

0: bangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Pendengar, hari ini Selasa 18 Agustus 2026 menjadi hari yang seharusnya sih menjadi aktivitas normal ya bagi masyarakat selepas libur di tanggal 17 Agustus 2026. Ya, harusnya sih orang-orang sudah kembali ke rutinitasnya. Tapi untuk instansi pemerintah, lembaga publik, dan perusahaan swasta ternyata diberikan keleluasaan ataupun fleksibilitas kerja pada pegawai yang masuk di tanggal 18 Agustus 2026. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi, dari Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek, Prasetyo Hadi mengimbau untuk tadi ya instansi pemerintah, lembaga publik, dan juga perusahaan swasta memberikan keleluasaan atau fleksibilitas kerja untuk pegawai di hari ini ya di tanggal 18 Agustus 2026. Dan imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran Mensesnek tertanggal 14 Agustus 2026. Jadi dalam edaran tersebut, pendengar, pemberian keleluasaan dan juga fleksibilitas kerja diminta tetap disesuaikan dengan kondisi beban kerja serta kebutuhan operasional masing-masing organisasi. Pemerintah juga meminta kebijakan tersebut tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi sektor yang memberikan pelayanan langsung seperti kesehatan, perbankan, telekomunikasi, energi keamanan, dan transportasi, serta layanan esensial lainnya. Tapi sih kalau saya melihat memang untuk aktivitas pagi ini normal kok ya. Kayaknya memang belum banyak yang tahu juga gitu ya dengan adanya surat edaran dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini. Jadi ya sudah, jalani saja hari ini dengan penuh keceriaan, dan semoga tentunya untuk Anda sehat dan banyak energi positif lah ya yang Anda dapatkan setelah kemarin ada seru-seruan yang terjadi gitu ya di banyak tempat, hiburan-hiburan rakyat untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMIK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tentunya sukacita untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia bukan hanya ada di dalam negeri saja, tapi juga warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ini juga merasakan suasana yang hangat gitu ya, di tengah perayaan HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Jadi kita punya warga negara yang ada di luar negeri ya, termasuk juga para pemain timnas. Bahkan beberapa di antaranya memposting video ucapan doa dan tentu harapan mereka juga di perayaan kemerdekaan ini gitu ya, dari Jay Itzes dan juga Kevin Dix, tentunya bikin bangga. Dari video yang mereka posting, ternyata ini menular ke yang lain gitu ya. Dan bukan hanya warga negara Indonesia, tapi juga ada warga negara lain yang tergabung dalam klub-klub sepak bola elit Eropa juga turut mengucapkan hal yang sama gitu ya. Dirgahayu Republik Indonesia. Jadi bangga banget gitu ya, dari Kevin Dix, dari Jay Itzes, kemudian ke teman-temannya yang lain gitu ya. Dan mendadak memang merah putih serta ucapan dirgahayu ke-81 untuk Indonesia muncul dari sejumlah deretan klub Eropa yang populer ya, seperti Paris Saint-Germain, pendengar, atau PSG. Ini juga mengunggah resmi di media sosial mereka, dan tentu ini juga menunjukkan kedekatan mereka dengan para penggemar yang ada di tanah air. Kemudian selain PSG, ada juga Manchester City, ada Tottenham Hotspur, kemudian juga ada ya seperti Sassuolo ya, yang menjadi klubnya dari Jay Itzes. Kemudian juga Kevin Dix itu dari Borussia Mönchengladbach, pendengar ya. Ya, ini membuat perayaan 17 Agustus 2026 yang sebetulnya jauh ya, karena kan secara posisi mereka jauh, tapi jadi lebih dekat karena adanya pemain-pemain timnas yang berkarir di sana, di Eropa. Ditambah juga dengan aksi Jay Itzes di klub Italia, Yue Sassuolo yang memberikan ucapan dengan bahasa daerah juga, Kevin Dix di Bundesliga Jerman. Tentunya dukungan serta perhatian dari tim-tim besar di luar negeri ini menjadi warna tersendiri bagi para pecinta sepak bola Indonesia gitu ya. Gimana? Anda juga ikut seneng gak sih dengan ucapan-ucapan dari klub-klub besar ini? Bayern Munchen juga ikut, kemudian Atletico Madrid, Juventus. Wah, saya kemarin agak kaget juga gitu lihat tiba-tiba seliwaran di media sosial dari akun-akun resmi klub-klub sepak bola ini kok tiba-tiba ngucapin gitu. Tapi ini mungkin jadi kebanggaan tersendiri gitu ya, atau jangan-jangan memang ada salah satu adminnya yang memang orang Indonesia gitu, dan dia memang bertugas juga gitu, sampai akhirnya ya tercetuslah ide untuk membuat ucapan-ucapan selamat ini. Tapi jadi cukup merata gitu ya, karena bukan hanya dari satu klub aja, tapi juga dari beberapa klub, dan ini memang klub-klub terkenal di Eropa.

Astacita adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 8 tujuan besar yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dalam visinya untuk Indonesia Emas 2045. Dan inilah 8 tujuan utama dalam Astacita. 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. 6. Membangun desa dan pemerataan ekonomi. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi. 8. Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Tujuan-tujuan ini berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan demi menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih maju, berdaya saing tinggi, dan sejahtera.

0: Belum say goodbye ya, karena waktu perjalanan saya untuk menemani Anda di Bogor pagi ini masih cukup panjang sampai dengan jam 10 nanti. Dan sekarang akan kita lanjut dengan program berikutnya, yaitu Asta Cita Dialog untuk edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Karena masih dalam suasana perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, jadi yang berkaitan dengan semangat kemerdekaan kita masih akan bahas. Dan kali ini kita akan ajak juga untuk generasi muda berbincang soal berkarya dan berdampak untuk negeri. Saya tidak sendiri karena ada beberapa narasumber yang hadir di studio, kemudian juga nanti tersambung di telepon ya. Yang pertama kita sapa dulu ada Indah Ramadhani sebagai Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bogor. Selamat pagi, assalamualaikum. Di ujung telepon ya. Oke, kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Oke, selamat pagi Kakak Indah. Kesibukan apa nih pagi ini?
1: Alhamdulillah, kebetulan pagi ini lagi penelitian sih Kak, kebetulan.
0: Oke.
1: Kakak gimana Kak kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah sehat walafiat baik, saya udah dari jam 5 pagi di sini.
1: Masya Allah.
0: Oke, Kak Indah tentunya di tengah kesibukannya ya pagi ini masih menyempatkan waktu juga untuk bisa kita hubungi gitu. Terima kasih banyak, dan tentu nanti kita akan membahas tadi terkait dengan kemerdekaan generasi muda berkarya dan berdampak untuk negeri ya. Sambil saya juga sapa untuk narasumber berikutnya, yaitu Elsa Mayori, Sekretaris Umum Pilar Foundation. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi Kak, halo, waalaikumsalam.
0: Oke, lembut sekali suaranya ya. Gimana dengan aktivitas pagi ini setelah libur, di jalan macet?
2: Enggak, tadi enggak macet Kak, enggak alhamdulillah macet, ya? Lancar.
0: Lancar.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah sehat, baik gitu ya. Dan tentu boleh bertegur sapa dulu nih dengan Indah.
2: Halo Tum Indah, gimana penelitiannya? Semoga lancar ya. Tadi emang sempat berkabar sama dia.
0: Sempat berkabar.
2: Iya, dia mau ada penelitian dan nggak bisa ditinggalkan gitu.
0: Okay.
2: Memang beda ini. Mahasiswa.
0: Jadi ternyata di balik layar memang sudah akrab juga gitu ya. Oke. Okay. Nah ini sama-sama generasi muda gitu yang nantinya akan menjadi tulang punggung untuk membangun negeri kita gitu dengan berbagai karya, dengan berbagai inovasinya tentu ya. Dan harus berdampak juga untuk negeri, dimana untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja dirayakan kemarin, ada banyak kegiatan yang menjadi tradisi masyarakat. Upacara sudah pasti, perlombaan di tingkat RT/RW gitu ya, sampai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan di berbagai wilayah. Namun setelah momentum perayaan kemerdekaan berlalu, ada hal yang tidak kalah penting untuk direfleksikan bersama, yaitu bagaimana generasi muda memaknai kemerdekaan dan juga bagaimana semangat tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata. Apalagi tadi ya, generasi muda punya peran penting dalam menentukan masa depan bangsa di tengah saat ini perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan juga berbagai tantangan yang semakin kompleks. Jadi bagi generasi muda harus mewujudkan banyak hal, mulai dari mengembangkan kemampuan diri, aktif organisasi, membangun kepedulian sosial, hingga menciptakan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Tentunya kedua narasumber kita memang menjadi perwakilan saat ini ya untuk kita ajak berbincang gitu ya. Jadi kita ke pertanyaan langsung gitu ya. Oh ya, untuk para pendengar juga boleh nanti untuk bergabung di 0815x4200 untuk WhatsApp kita gitu ya. Mungkin dari yang ada di studio dulu ya untuk Elsa gitu. Setelah memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana Pilar Foundation memaknai kemerdekaan dari sudut pandang generasi muda saat ini?
2: Bagi saya, berbicara mengenai kemerdekaan ini bukan hanya soal kita sudah bebas dari kata penjajahan secara fisiknya, kayak gitu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka secara pendapat, apakah kita sudah memiliki kebijakan yang memang berpihak kepada kita sebagai masyarakat? Dan menurut saya kemerdekaan hari ini harus belum tentu dan belum sepenuhnya setara, karena kita melihat bahwa secara data itu masih banyak angka pengangguran ya. Ada dua tingkat secara data itu pengangguran, dua tingkat secara nasional, bahkan sepertiga generasi muda pada hari ini itu memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan backgroundnya. Artinya apa? artinya masih banyak generasi muda yang tidak memiliki ruang untuk mengaktualisasikan akan kompetensinya diri gitu. Iya, menurut saya sebagai perempuan dan generasi muda hari ini, kita harus memiliki akses yang sama, akses yang dimana ini memiliki dalam hal pendidikan, dalam hal menyampaikan aspirasi, tidak ada yang namanya diskriminasi. Okay. Kayak gitu.
0: Nah, iya. Soal diskriminasi biasanya kan perempuan juga ada lah ya, walaupun sering ini digembar-gemborkan perempuan nih bisa mendapat banyak kesempatan, tapi sesekali kita lihat gitu ya, ada diskriminasi atau perbedaan untuk perempuan gitu ya. Nah, kalau dulu perjuangan kan dilakukan untuk merebut kemerdekaan gitu ya. Nah, ini menurut pandangan dari Pilar Foundation juga gitu ya, mungkin terkait dengan kiprah perempuan dalam bentuk perjuangan generasi muda saat ini itu harus seperti apa sih fleksibilitasnya gitu untuk perempuan?
2: Untuk perempuan kita harus berdampak sih. Berdampak tidak hanya secara slogan, bahkan di dunia digital aja, tapi bentuk kepedulian itu harus dilakukan melalui tindakan nyata gitu. Tindakan nyata kita banyak, kita bisa melakukan hal-hal itu, hal-hal kecil
0: gitu. Oke, dan ya perempuan memang harus menjadi bagian yang mengisi juga gitu.
2: Iya, betul, mengisi di ruang-ruang publik. Dan kita salah satunya kan memiliki hak itu ya, 30% keterwakilan kita sebagai perempuan.
0: Oke,
2: gitu.
0: Baik. Kita ke Indah juga gitu ya. Indah, kalau dari perspektif Kohati, gimana nih kalau perempuan muda memaknai kemerdekaan di tengah kondisi masyarakat dan perkembangan zaman saat ini?
1: Kalau menurut aku pribadi, memang betul sebetulnya kita sudah merdeka secara negara itu selama 81 tahun semenjak Bapak Proklamator kita mengumumkan terkait kemerdekaan Indonesia. Tapi menurut saya pribadi, kemerdekaan ini sebetulnya tidak hanya cukup dimaknai dengan kemerdekaan negara saja, tapi bagaimana kalau kita berbicara terkait perspektif perempuan ya, apakah pada hari ini perempuan itu sudah boleh melakukan apa saja? Dan kita juga perlu melihat apakah sebetulnya perempuan itu benar-benar memiliki kesempatan yang setara untuk menentukan pilihannya sendiri dan juga menyampaikan gagasannya. Karena kondisi yang ada pada saat ini yang saya lihat bahwasanya perempuan muda itu masih dihadapkan dengan beberapa problematika, salah satunya kalau kita lihat itu masih banyak perempuan-perempuan yang harus mengikuti standar-standar sosial tentang bagaimana perempuan itu seharusnya bersikap, tekanan untuk memenuhi standar kecantikan di media sosial, sampai akhirnya juga banyak kasus-kasus terjadinya kekerasan terhadap perempuan hingga termasuk di ruang digital. Jadi sebetulnya tantangan kemerdekaan perempuan itu sekarang bukan lagi sekedar membuka pintunya aja nih Kak, tapi memastikan bahwasanya perempuan yang ada di dalamnya juga punya kapabilitas dan juga keberanian untuk masuk dan juga mengambil peran di balik hal tersebut. Jadi sebetulnya kalau kita bicara lagi terkait perempuan, harapannya perempuan saat ini bukan hanya menjadi objek dari kualitas itu sendiri, tapi menjadi subjek dari kualitas untuk menciptakan pembangunan itu sendiri, Kak.
0: Oke. Nah, Indah, karena saat ini kan menjadi Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bogor gitu ya, menjadi keterwakilan perempuan lah ya untuk bisa ada di satu organisasi gitu. Nah, pentingnya organisasi bagi perempuan muda khususnya dalam membangun kapasitas kepemimpinan, keberanian dan kemampuan menyampaikan gagasan untuk gimana? Karena tadi ya perempuan kan dituntut capable gitu ya, bukan hanya sekedar mengandalkan kecantikan fisik aja, tapi isi otaknya harus ada nih, kemampuan dirinya harus ada. Nah, gimana kira-kira?
1: Iya, jadi sebetulnya organisasi ini sangat penting Kak. Kenapa? Karena organisasi ini akan menjadi wadah bagi suara-suara para perempuan ini. Nah, jadi perempuan-perempuan ini sebetulnya mereka sudah memiliki kapasitas dan kapasitasnya masing-masing, dan secara tidak langsung kapasitas itu perlu untuk diasah sehingga bisa menciptakan kualitas yang baik. Nah, bagaimana mengasahnya? Salah satunya melalui ruang-ruang organisasi. Kemudian harapannya kalau kita di Kohati juga sering aktif untuk ini kegiatan-kegiatan advokasi dan juga kegiatan ada pemberdayaan UMKM dan lain-lainnya. Dan harapannya di situ itu bisa menjadi wujud real nih bagi teman-teman memang betul menuangkan kapabilitas dirinya, sehingga akhirnya nantinya harapannya dari mereka sudah bisa menciptakan kapabilitas dirinya, nah harapannya mereka nantinya akan bisa berdampak kepada masyarakat.
0: Oke, baik. Kita ke Elsa lagi gitu ya. Di mana anak-anak muda saat ini kan punya banyak peluang untuk bisa berkembang dengan majunya teknologi, kemudian juga komunitas tuh sekarang semakin beragam gitu ya, semakin banyak. Tapi juga untuk menghadapi tantangan seperti individualisme ataupun kurangnya kepedulian sosial, gimana organisasi bisa menjembatani kondisi tersebut?
2: Okay. Menurut saya kita harus adil ya terhadap teknologi ini sendiri, yang dimana kita tahu bahwa teknologi itu jangan dijadikan suatu musuh bagi kita. Banyak sekali manfaat yang kita dapat rasakan dari teknologi ini sendiri, yang dimana kita ini sebagai generasi muda bisa belajar explore lebih banyak lagi di dunia digital pada hari ini. Kayak gitu.
0: Oke. Dan ini juga mungkin saya pengen menyatukan pendapat aja gitu ya. Kalau dari Elsa melihat, ya sekarang kan media sosial memang punya peranan yang penting gitu ya untuk menginfluence masyarakat, termasuk banyak generasi muda wanita yang juga menjadi influencer. Tapi apakah itu suatu bentuk eksploitasi atau gimana pandangan kalau dari Elsa sendiri?
2: Oh, perempuan menjadi influencer?
0: Iya.
2: Oh, ini bagus malah. Iya, ini bagus menurut saya. Dan bukan suatu eksploitasi terhadap perempuan. Kalau kita berbicara eksploitasi terhadap perempuan, kita balik lagi ke titik sejarah di mana perempuan pada zaman jahiliyah. Nah, itu banyak eksploitasi terhadap perempuan. Tapi kalau hari ini ketika kita mengikuti arah perkembangan zaman yang di mana teknologi ini sebagai ruang inovasi bagi kita. Iya, ruang apa ya? Jadi tempat ruang bagi kita, bukan hanya eksploitasi perempuan. Banyak hal yang kita dapat rasakan manfaatnya, menyebarkan luas informasi kayak gitu. Bahkan kita bahkan sharing informasi itu di dunia digital pada hari ini, digital, kayak gitu.
0: Media
2: sosial pada hari ini kayak gitu. Jadi bukan dijadikan tempat eksploitasi terhadap perempuan. Walaupun kita sebagai generasi muda harus bijak dalam memilih hal yang diperbolehkan dan tidak bolehkan dalam dunia digital kayak gitu.
0: Oke. Kalau Indah gimana Indah melihat, ya sekarang banyak influencer atau banyak konten-konten yang akhirnya

0: itu agar mereka juga bisa bersuara dan juga berekspresi di media seperti itu. Dan ini merupakan sebuah hal yang menjadi sesuatu yang progresif ya, sebuah kemajuan bagi perempuan karena mereka diberikan wadah dan juga ruang untuk berekspresi. Namun ketika kontestasinya sudah meranah ke arah eksploitasi dan juga mungkin engagement dan lain-lainnya, menurut saya itu adalah tindakan yang kurang tepat sebetulnya. Dan untuk menangani hal tersebut, sebetulnya kita perlu untuk menegaskan kembali dan juga menyadarkan orang-orang bahwasanya perempuan itu bukan hanya perempuan itu bukan objek sebetulnya. Perempuan itu adalah subjek. Perempuan itu bukan sesuatu yang mereka ditampilkan untuk dilihat, untuk meningkatkan viewers ataupun engagement, tapi sebetulnya mereka adalah subjek sebagai bagian dari penggerakan dan juga bagian dari untuk menginfluence orang-orang seperti itu. Mereka ditempatkan di situ karena mereka memiliki kapabilitas, mereka memiliki aura ataupun daya tariknya sendiri yang bisa untuk menginfluence orang lain karena kapabilitas dirinya seperti itu.
1: Oke. Dan ya masih indah gitu ya, indah sebagai perempuan muda gitu ya, mungkin melihat juga saat ini semakin banyak perempuan-perempuan lain di sana yang mengambil peran kesempatan di berbagai bidang, tapi memang masih ada tantangan yang dihadapi gitu ya. Apa nih yang memang harus ditaklukkan selain tadi harus capable, kemudian juga ya harus memiliki kemampuan supaya ya tantangan-tantangan tersebut mematahkan stigma kalau ya perempuan tuh ya bisa bergerak maju dan juga bisa berdampak.
0: Jadi yang perlu, menurut saya yang perlu dilakukan adalah sebetulnya perempuan itu, balik lagi Kak, perempuan itu punya kapabilitas dirinya masing-masing dan kualitasnya masing-masing. Tapi sejauh pengalaman saya ya, ketika berorganisasi dan juga berpapasan dengan beberapa orang, wabil khususnya perempuan ya, perempuan itu punya karakteristik, mereka itu sebetulnya punya kapabilitas, tapi mereka perlu diyakinkan Kak. Mereka itu perlu didorong dan diyakinkan bahwasanya mereka juga berhak untuk bersuara, mereka juga pantas dan juga mereka juga layak sebetulnya. Dan selain kapabilitas tadi, setelah kemudian diyakinkan, kemudian selain itu adalah diberikan ruang sih Kak. Dan selain diberikan ruang, setelahnya mereka perlu untuk dikawal. Dikawal dalam artian kontestasinya adalah kita tidak hanya tadi membukakan pintu, tapi memastikan bahwasanya mereka bisa agile di dalamnya, mereka juga bisa menjadi orang yang bisa menjadi subjek dari perubahan. Andai kata nih, misalkan kita membuka peluang mereka untuk masuk ke dalam sebuah instansi, kita tidak hanya memasukkan mereka ke dalam instansi tersebut, tapi memastikan bahwasanya perempuan-perempuan ini bisa menjadi subjek perubahan, bisa menjadi pemangku-pemangku ataupun orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga suara-suara perempuan ini bisa terwakilkan dan juga tersuarakan dengan baik nantinya. Seperti itu.
1: Nah, soal kepercayaan diri, ya memang mungkin ada ya namanya karakter gitu ya. Ada orang yang mudah untuk membangun kepercayaan diri, ada juga yang sulit gitu untuk membangun kepercayaan diri, terutama bagi wanita gitu ya. Tadi mungkin ada kekhawatiran, mampu gak sih saya gitu ya, kira-kira orang-orang bisa menerima ide atau pendapat saya gak sih, dan lain-lain. Biasanya gimana nih untuk membangun kepercayaan diri seseorang menurut Indah nih sebagai Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bogor?
0: Iya Kak, kalau kita pria, kalau aku pribadi sejauh ini adalah biasa. Memang yang aku lihat adalah anak-anak itu sebetulnya mereka punya potensi, tapi mereka tidak bisa melihat potensi dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu saya mungkin dalam kontestasinya di sini adalah pimpinan atau kakaknya mereka, itu sifatnya hanya membantu sih Kak. Jadi misalkan nih, beliau ini suka sekali menulis. Nah, sebetulnya dia ini memiliki kapabilitas yang baik nih kalau misalkan menulis jurnal atau menulis buku dan lain-lainnya. Jadi kita influence itu dan juga lebih efektifnya ketika di dalam organisasi adalah pendekatan persuasif personal sebetulnya Kak. Kemudian menghubungkan mereka ke ranah-ranah yang memang sebetulnya bisa untuk mereka jangkau seperti itu sesuai dengan kapabilitasnya.
1: Oke, baik.

0: Gimana Elsa, kalau Elsa sendiri melihat masih ada gitu ya, tadi karakter sisi wanita yang ada yang memang percaya diri banget gitu ya, dengan kemampuan dirinya. Ada juga yang masih kayak ragu-ragu nih, saya bisa apa enggak, saya mampu atau enggak. Nah, biasanya pendekatan persuasifnya seperti apa kalau misalnya pandangan dari Pilar Foundation?
1: Cara membuat seseorang menjadi percaya diri itu memang perlu dilatih sih Kak. Kita gak bisa memaksakan seseorang langsung percaya diri, tapi gak bisa. Itu harus dilatih step by step. Kalau dia gak berani untuk mencoba, dia gak akan bisa kayak gitu. Dan cara membangun public speaking dengan dia latihan, dan contoh hal kecil, kita berkaca di diri sendiri, di cermin gitu. Kita melatih setiap pagi cara berbicara kita kayak gitu. Nah, itu bisa dilatih di hal-hal kecil itu. Dan sekarang udah banyak banget dan diakses di media sosial dimanapun itu ya, apalagi anak muda ya, di TikTok cara membangun percaya diri itu banyak banget kayak gitu, cara membuat seseorang jadi percaya diri. Dan itu balik lagi ke dirinya, dia mau mencoba itu atau enggak kayak gitu. Kalau dia enggak mau mencoba, dia akan tetap stuck pada kompetensi dia, pada standar dia di situ. Tapi kalau dia mau membangun, dia mau tumbuh, itu akan bisa gitu.
0: Oke. Jadi selain tadi kemampuan, capability yang harus dimiliki, rasa percaya diri juga memang menjadi modal penting ya untuk generasi muda bisa berkarya. Iya,
1: betul.
0: Di tengah sekarang nih persaingan juga di dunia kerja cukup besar, tantangan-tantangan sosial, maka itu adalah modal-modal penting yang memang harus dimiliki. Oke, nanti kita jeda dulu ya Indah, masih tersambung tentunya di ujung telepon ada Elsa juga yang memang masih ada di studio. Untuk para pendengar silakan juga yang ingin bergabung di 081-5x4200 untuk WhatsApp kami. Kita akan jeda dulu sejenak ya, nanti kita akan kembali lagi untuk bersama-sama membahas mengenai kemerdekaan generasi muda berkarya dan berdampak untuk negeri. Tentunya masih di Asta Cita Dialog Pro 1 RRI Bogor.
2: Okay. Education is the most powerful weapon to change everything.
3: Jadi pengen lanjut S2 deh.
4: Ya elah, ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya juga di rumah ngurus anak.
5: Pasti perempuan. Belok ke kanan, tapi sen ke kiri.
6: Mau belok, gak sabar banget.
4: Idi,
7: jadi perempuan cengeng amat, manja banget deh ah.
8: Sadar gak sadar, candaan verbal bernada seksisme mendorong diskriminasi dengan menjadikan gender sebagai objek perlakuan tidak adil. Sudah saatnya merubah pola pikir, ucapan, tulisan, dan perilaku agar tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjut kembali untuk Asta Cita Dialog ya, membahas bagaimana generasi muda dapat memaknai kemerdekaan, juga berkaitan dengan organisasi ya, bagaimana organisasi juga bisa menjadi ruang bagi anak muda untuk berkarya, berkembang, juga memberikan dampak bagi masyarakat. Karena memang melalui organisasi ini bisa menjadi salah satu ruang bagi anak muda untuk belajar kepemimpinan, membangun jaringan, menyampaikan gagasan, sekaligus terlibat langsung dalam berbagai persoalan di lingkungan sekitar ya. Dan masih ada Elsa Mayori selaku Sekretaris Umum Pilar Foundation, dan juga ada Indah Ramadhani, Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Bogor ya. Masih tersambung di ujung telepon Indah ya?
1: Masih, Kak.
0: Masih, oke. Kita ke Elsa dulu nih ya. Elsa, masih ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanyakan gitu ya, terutama dari pengalaman Pilar Foundation juga. Seberapa besar sih keterlibatan anak muda dalam kegiatan sosial, pemberdayaan, dan biasanya apa yang menjadi dorongan untuk mereka mau untuk terlibat, mau bergabung? Silakan.
2: Oke, dari pengalaman kami ya, dari pengalaman kami Pilar Foundation, sebenarnya minat anak muda itu cukup besar, bahkan antusiasnya juga besar. Nah, akan tetapi cara mereka berpartisipasinya itu sudah berubah, dari setiap zaman berubah kayak gitu. Yang dimana kalau hari ini mereka cenderung apa ya, tertarik pada kegiatan yang sifatnya konkret gitu, relevan pada persoalan mereka sendiri kayak gitu. Apalagi Gen Z ya, Gen Z kayak gitu, memberikan ruang yang memang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kita itu harus menanyakan apa nih yang dibutuhkan oleh Gen Z sekarang, mereka kayak gitu. Dan mereka nggak bisa kayak di tok tok tok kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Nah, yang dimana kita harus melihat ini tuh berdampak untuk mereka, dampak nggak sih bagi mereka kayak gitu. Dan iya, kita juga perlu ya, namanya mengkritik dari organisasi. Organisasi perlu kita kritik, yang dimana kadang persoalannya apa ya, anak-anak itu tidak peduli terhadap organisasi. Jadi di sini organisasi ini menawarkan kita nih, kita sudah punya wadahnya, dan generasi muda pada hari ini mau nggak sih ikut meningkatkan kapasitas mereka, diri mereka, hal-hal yang lebih baik kayak gitu.
0: Dan mungkin kita juga sambil mengenalkan Pilar Foundation gitu ya ke masyarakat. Jadi Pilar ini tuh singkatan ya, Power in Women's Leadership Advocacy and Innovation
2: and gitu ya. Renewal.
0: Oh oke, okay. Ada tambahannya lagi ya.
2: Iya. Jadi ini adalah, baru Pilar Foundation.
0: Oke, okay. Jadi ini adalah organisasi pemberdayaan perempuan muda yang berbasis di Bogor nih, pendengar ya. Dan ini memang organisasi yang muncul mendorong perempuan supaya aktif menjadi penggerak utama perubahan sosial, demokrasi, dan pembangunan. Nah, tapi visi, misi besarnya dari Pilar Foundation ini apa sih? Boleh dijelaskan juga?
2: Oke, okay. Kalau dari Pilar Foundation sendiri tadi betul singkatannya, kayak gitu, kepanjangannya. Dan kalau kita ini merupakan organisasi yang baru terbentuk tahun 2025, kemarin, ya? 2025. Masih terbilang dini ya, dini.
0: Masih anak baru.
2: Masih gitu. Anak baru kayak gitu, beda sama yang sebelah kayak gitu. Iya, masih. Tapi kalau fokus kita yaitu kepada kepemimpinan, terus advokasi, dan juga kemandirian ekonomi. Tiga sub yang memang kita fokuskan untuk pilar ini kayak gitu. Dan kita ini apa ya, strukturalnya tuh sempit banget. Beda sama organisasi-organisasi yang pada umumnya kita hanya 4 orang aja isinya, Kak.
0: Oh.
2: Iya, ketua, sekretaris, bendahara, sama bagian medsos. Sisanya kami membuka volunteer bagi generasi muda yang memang ingin berdampak bagi masyarakat, salah satunya. Nah, ini bisa masuk ke dalam volunteer kami di Pilar Foundation. Dan tidak hanya dibatasi perempuan saja, tapi laki-laki pun itu boleh. Bisa gitu.
0: Oke. Dan sejauh ini perjalanan dari November ya, kalau tidak salah.
2: Iya, November.
0: November 2025, sekarang Agustus 2026. Apa yang memang menjadi hasrat untuk selalu atau terus-terus membangun untuk Pilar Foundation ini, kalau dari Elsa sendiri gitu?
2: Kita berangkat dari suatu keresahan kayak gitu ya. Jadi pada hari ini memang sudah banyak yang kita sudah lakukan, alhamdulillah gitu. program-program yang memang bisa berdampak untuk masyarakat. Jadi kita berangkat dari akar rumput, Kak. Berangkat dari akar rumput, pemberdayaan kepada masyarakat di setiap kecamatan, kayak gitu.
0: Okay.
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa kecamatan, dimulai dari Bogor Utara, Kemang, Tajur Halang, terus kita ke Jonggol, ke bagian timur yang memang jarang disentuh nih ya kan sama Pemda tuh gitu. Tapi kita berangkat ke sana dengan kesadaran dari kita sendiri kayak gitu.
0: Okay.
2: Iya, dan tidak melibatkan dari luar kayak gitu. Dan kita buka volunteer sih itu.
0: Volunteer ya. Siapapun kita gitu. Boleh juga mampir ke medsosnya ya.
2: Iya, boleh mampir ke medsosnya Villa Foundation.
0: Oke, okay. Indah, sekarang kita ke Indah lagi gitu ya. Dari Korps HMI atau Kohati Cabang Bogor gitu kan. Ini kan menjadi sebuah badan khusus himpunan mahasiswa Islam ya yang berfokus pada pembinaan, pemberdayaan dan juga peningkatan kualitas perempuan. Visi misi besarnya apa? Dan Indah sebagai ketua sudah berapa lama?
1: Kalau saya pribadi itu baru dilantik pada tanggal 14 Juni 2026 kemarin, Kak.
0: Oke, jalan 2 bulan ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi visi misi besar yang saat ini memang dipegang di masa kepemimpinan Indah tuh apa sih dari Kohati Cabang Bogor?
1: Iya, Kak. Jadi kalau visi misi besar yang kita gagas pada tahun ini sebetulnya adalah harapannya Kohati yang ada saat ini itu bisa memenuhi setiap tujuan dari setiap para kader HMI-wati. Kenapa? Karena memang HMI, kalau berbicara HMI dan Kohati, ini kan adalah organisasi yang sudah cukup lama ya, Kak. Dan salah satu organisasi eksternal tertua juga yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu memang sebetulnya kita butuh hal yang sifatnya dinamis dan memenuhi tujuan dari setiap para kader itu sendiri, tapi memang lebih orientasi besarnya itu kita akan fokus ke dalam bidang pemberdayaan perempuan dan juga anak-anak, Kak. Memang lebih untuk ke aksi aktualnya sih, Kak, karena memang di tahun-tahun sebelumnya kita memang fokusnya adalah hal-hal yang sifatnya internal, dan tahun ini kita coba gemburkan untuk hal-hal eksternal, dan alhamdulillah beberapa kali Kohati HMI Cabang Bogor telah berupaya dan juga bekerja sama dengan beberapa organisasi-organisasi eksternal perempuan lainnya, yang mana kita mulai dari bidang advokasi terlebih dahulu, Kak, untuk menyuarakan suara-suara perempuan, dan harapannya nanti kita juga saat ini sedang menggagas program kerjasama juga dengan salah satu instansi untuk melakukan nyata ke dalam masyarakat seperti itu.
0: Oke. Dan bagi Indah sendiri gitu ya, selain tentunya jadi menambah portofolio sebagai ketua, apa yang memang dirasakan gitu dengan aktivitas ataupun kegiatan di Kohati HMI Cabang Bogor? Sudah sebelum jadi ketua tentunya sudah gabung cukup lama juga ya?
1: Iya, betul.
0: Apa manfaat yang memang dirasakan?
1: Iya, mungkin kalau yang saya rasakan salah satunya adalah untuk Kohatinya sendiri, karena Kohati itu memang, kalau Kohati HMI Cabang Bogor itu memiliki kultur kekeluargaan yang sangat kental sih, Kak. Jadi ketika di Kohati HMI Cabang Bogor itu yang paling utama yang saya rasakan adalah menemukan lingkungan yang suportif, di mana bahwasanya ya betul ketika tadi kita berbicara karakter banyak perempuan-perempuan yang masih ragu terhadap dirinya sendiri dan lain-lainnya, itu adalah mungkin kacamata saya dulu ketika pada tahun 2024 awal saya bergabung di HMI. Tapi ketika di HMI dan juga di Kohati saya bertemu dengan tingkat ataupun senior-senior yang lebih berpengalaman, dan itu akhirnya saya mulai berani untuk melakukan advokasi, kemudian juga berekspresi, dan alhamdulillah ada beberapa prestasi-prestasi nasional yang sudah saya raih. Kemudian juga alhamdulillahnya juga saya juga mendapatkan beberapa kesempatan-kesempatan di konferensi internasional saat itu. Dan itu semua sebetulnya karena adanya berkat dukungan dan juga support system dari kultur Kohati HMI cabang Bogor sebetulnya.
0: Jadi merasa sangat terbantu juga ya setelah bergabung dengan HMI Kohati HMI cabang Bogor, apalagi sekarang menjadi ketua gitu ya. Tentunya ya itu tadi menambah portofolio, dan ternyata ke belakang juga banyak prestasi yang sudah diraih ya. Oke. Dan terakhir nih untuk Indah, apa pesan dari Kohati kepada generasi muda perempuan setelah momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia supaya berani berkarya, bisa mengambil peran dan menentukan masa depan bangsa?
1: Iya. Jadi sebetulnya saya pribadi selalu percaya bahwasanya keberanian itu harus berjalan bersama dengan kapabilitas. Karena itu perempuan muda itu harus dan perlu untuk terus belajar, membangun kemandirian, kemudian berani memimpin dan tidak takut masuk ke ruang-ruang strategis. Nah, dan pada akhirnya harapannya jadilah perempuan yang tidak hanya punya mimpi untuk dirinya sendiri, tapi punya keberanian untuk mengubah pengetahuan dan potensinya untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan. Karena masa depan Indonesia itu tidak hanya akan ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh generasi hari ini, tapi juga oleh seberapa berani perempuan mudanya mengambil peran.
0: Oke, baik Indah, terima kasih ya Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bogor di tengah-tengah aktivitasnya. Bisa kami hubungi melalui telepon, sukses juga buat Indah ya.
1: Iya,
0: Oke, kita tutup teleponnya Indah, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.
0: Oke, sama-sama. Itu dia Indah Ramadhani, Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bogor. Dan yang terakhir tentunya untuk Elsa ya, sebagai penutup di dialog kita untuk pagi hari ini, kalau dari Pilar Foundation gitu ya, apa sih pesan bagi generasi muda supaya tidak berhenti hanya sekedar perayaan atau seremoni di momentum kemerdekaan ini, tapi juga bisa menerjemahkan kemerdekaan menjadi sebuah karya dan juga kontribusi yang nyata. Silahkan Elsa.
3: Oke, betul sekali Kak. Kalau kita melihat pesan sederhananya, jangan jadikan Agustus ini sebagai momen seremoni aja kayak gitu. Akan tetapi generasi muda harus bertanya nih kepada dirinya sendiri, dari pendidikan yang mereka miliki sudah berdampak belum mereka untuk masyarakat. Kita nggak harus menunggu jabatan ya teman-teman, jabatan yang besar untuk memberikan dampak. Ya, tapi mahasiswa juga bisa melakukan riset kecilan untuk hari ini kayak gitu. Mereka bisa membantu UMKM ketika mereka bisa tahu terkait dengan digital. Kayak gitu, mereka bisa membantu pelaku-pelaku UMKM. Nah, karena itu ketika saya melihat apa ya, ada tiga tahapan penting nih bagi generasi muda. Yang pertama, kita harus namanya belajar secara serius. Yang kedua, kita harus berkarya secara konsisten. Dan juga kita harus memastikan bahwa karya tersebut itu memiliki dampak yang sosial, kayak gitu, dampak sosial. Dan ada Tan Malaka mengatakan ya, mengatakan kita belum merdeka kalau kita ini kita belum merdeka karena merdeka itu haruslah 100% gitu. Nah, bagi kita generasi muda, yaitu kemerdekaan 100% berarti harus hadirnya yaitu pendidikan, keadilan, kesempatan dan ruang yang nyata nih untuk berkarya. Nah, karena itu tugas kita hari ini yaitu membuat nih kemerdekaan yang benar-benar hidup melalui keberanian berkarya, berpihak pada masyarakat, dan juga menghadirkan dampak yang nyata bagi negeri kita ini, kayak gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Elsa Mayori, Sekretaris Umum Pilar Foundation, juga sudah hadir bersama kita, datang ke studio. Mudah-mudahan jadi pengalaman yang menyenangkan juga gitu ya, untuk berbagi sharing-sharing dengan para pendengar lainnya. Dan tentu tidak terasa ya waktu kebersamaan kita di Asta Cita Dialog harus berakhir edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dan tentu dari kedua perempuan-perempuan muda ini kita belajar bahwa memaknai kemerdekaan bagi generasi muda bukan hanya dengan sekedar merayakan seremoni, tapi juga dengan berkarya, mengembangkan potensi, peduli lingkungan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tentunya sekali lagi terima kasih ya untuk Elsa dan juga Indah sudah bersama Asta Cita Dialog Pro 1 RR Bogor, dan untuk para pendengar juga yang sudah menyimak perbincangan kami. Tetap bersama Pro 1 RRI Bogor, Marisa masih akan bertugas sampai dengan pukul 10 nanti. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

resensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi. Buku Merdeka Sejak Hati merupakan buku karya Ahmad Fuadi yang merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan. Banyak ulasan positif dalam buku ini, diantaranya sebagai penulis Ahmad Fuadi dianggap memiliki kemampuan merangkai kalimat yang inspiratif. Karya fiksinya dinilai bisa menumbuhkan semangat untuk berprestasi. Buku yang mengisahkan petualangan dalam pencarian kemerdekaan dan cinta yang hilang, petualangan ini digambarkan melalui karakter Sanusi Pane dan Armin Pane, mulai sejak kecil penjual es lilin sampai menjadi pahlawan nasional. Baginya, merdeka itu ketika berani jujur dan sederhana di tengah riuh rendah dunia. Buku ini sangat membuka cakrawala dan mengingatkan pembaca bahwa antara agama dan pengetahuan harus selalu berdampingan. Dengan membaca buku ini, kita mampu meneladani kehidupan Lafran Pane melalui keberanian dan juga kesederhanaannya. Buku ini menjadi salah satu rekomendasi buku novel fiksi bestseller di Indonesia yang patut untuk dibaca.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga enggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
6: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia sudah berlangsung selama 81 tahun, pendengar, dengan berbagai dinamika dan juga perubahan yang terjadi. Dan memang biasanya kalau perayaan HUT RI itu selalu dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta, pendengar. Tapi di tahun berapa itu di IKN ya, sempat gitu ya. Tapi ya memang sejak awal kemerdekaan punya cerita tersendiri, di mana untuk 17 Agustus tahun 1945 kita akan coba bahas mengenai pergeseran nilai HUT RI di Istana Merdeka ya, pendengar. Jadi dimulai dulu dari tahun 1945, di mana saat itu Presiden pertama Republik Indonesia itu Soekarno didampingi Muhammad Hatta juga beberapa tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Upacara tersebut berlangsung sederhana tanpa protokol, tidak ada musik dan tidak ada susunan acara. Jadi momen yang paling penting adalah pengibaran bendera merah putih yang saat itu dijahit oleh Fatmawati ya, dikibarkan pada sebuah batang bambu. Ini menjadi momen penting menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Kemudian setahun kemudian HUT RI ke-1 dilaksanakan di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Peringatan HUT RI ini berpindah ke Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus tahun 1950 gitu ya, berarti pada perayaan ke-5. Setelah Indonesia memperoleh kedaulatan dari Belanda dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949, maka sejak itu upacara kenegaraan HUT RI berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Namun, sebelum Indonesia merdeka, upacara kenegaraan juga pernah dilakukan di Istana Merdeka, yang dahulu adalah rumah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi, pada saat itu ya, ini sebelum Indonesia merdeka, dalam acara ini para bos-bos penjajah undangan merayakan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina di Istana Merdeka. Dan para pejabat teras Belanda duduk manis di atas panggung, sedangkan warga lokal menyaksikan dari jalanan gitu ya. Jadi dulu di Istana Merdeka juga sempat dijadikan sebagai tempat untuk merayakan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina. Kemudian balik lagi ke sejarah setelah kemerdekaan. Seorang sejarawan yaitu Wildan ini berkata, pada era 1950 hingga 60-an, HUT 17 Agustus selalu menjadi momen sakral bagi Presiden Soekarno. Disampaikan visi dan juga pemikiran tentang politik nasional hingga internasional dalam pidato kenegaraan. Namun tradisi yang dibangun oleh Soekarno ini tidak dilanjutkan oleh Soeharto yang melarang rakyat untuk masuk Istana Merdeka. Karena di era Presiden kedua, Presiden Soeharto, pelaksanaan HUT RI di Istana Merdeka dilakukan secara formal dan eksklusif yang hanya dihadiri pejabat tinggi negara dan perwakilan negara lain, di mana seluruh elemen negara dikerahkan untuk narasi kesuksesan Orde Baru ya, dan juga menunjukkan bahwa Presiden kedua ini sebagai bapak pembangunan, dan pidato kenegaraan menjadi dilakukan dengan teks ya di depan MPR-DPR. Lalu di masa era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pelibatan warga kembali dilakukan, tepatnya di tahun 2000 saat Gus Dur mengundang 5.000 warga masuk ke halaman Istana Merdeka. Dan setelah sempat dihentikan pada masa Megawati dan SBY, Jokowi ini juga kembali mengundang rakyat ke istana yang dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo ya. Dan tahun ini lebih dari 336.000 orang memperebutkan 8.900 tiket upacara, yang bahkan tiket HUT RI juga disampaikan secara terbuka gitu ya di media sosial. Bahkan kabarnya, pendengar, ada juga yang sampai memperjualbelikan tiket HUT RI ini di media sosial Trade. Harganya dibanderol Rp80.000 hingga Rp250.000 ya. Ini mengutip juga dari BBC News Indonesia. Dan pemerintah juga saat itu mengimbau untuk masyarakat berhati-hati atas penipuan karena undangan tidak bisa dipindah tangankan. Walaupun memang dari pemerintah tadi melalui media sosial resmi gitu ya, membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bisa datang langsung ke istana, namun dengan kuota terbatas. Jadi seperti itu ya untuk perjalanan upacara HUT RI dari awal kemerdekaan sampai sekarang di Istana Merdeka Jakarta.

Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi dalam kilas berita terkait dengan perkembangan penyampaian bantuan terhadap korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT, pendengar. BNPB mencatat selama 3 hari sejak 15 hingga 17 Agustus 2026, sebanyak 101.494 kilogram atau sekitar 101,5 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak. Distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendukung logistik nasional di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan melibatkan BNPB, TNI, pemerintah, dan mitra kemanusiaan. Khusus Senin 17 Agustus tercatat 3 penerbangan mengangkut lebih dari 40,5 ton bantuan berupa sembako, tenda rumah sakit lapangan, pakaian, hingga obat-obatan menuju Labuan Bajo dan Maumere. Selain jalur udara, pemerintah juga menggunakan jalur laut. Sejumlah kapal perang TNI Angkatan Laut diberangkatkan dari Tanjung Priok menuju beberapa pelabuhan di Nusa Tenggara Timur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi, sekaligus mempercepat proses penanganan darurat di wilayah Flores dan sekitarnya. Demikian kilas berita untuk saat ini. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Bogor.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pagi ini kita juga akan bahas soal literasi digital, pendengar ya. Jadi ada beberapa kabar ataupun informasi yang berkaitan dengan literasi digital ini akan kami sampaikan hingga pukul 10. Ada juga nih yang berkaitan dengan percepatan AI ya, yang mengancam siber. Jadi akademisi mendorong penguatan literasi digital, pendengar. Perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence AI mempercepat munculnya ancaman siber, sehingga penguatan literasi digital dan tata kelola teknologi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Ini disampaikan oleh akademisi dari Universitas Binawan. Kami kutip juga melalui kantor berita Antara, pendengar. Jadi disebutkan kalau keamanan digital ini tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, karena kita juga membutuhkan literasi digital, tata kelola yang baik, serta komitmen terhadap etika. Meskipun perkembangan AI bisa meningkatkan inovasi dan produktivitas, namun juga disertai dengan potensi resiko keamanan digital yang kini dapat menyasar individu, juga pelaku usaha kecil selain perusahaan besar. Bahkan berdasarkan laporan dari IBM Cost of a Data Breach 2025, rata-rata kerugian akibat kebocoran data secara global mencapai $4.44 juta. Laporan tersebut juga mencatat sebanyak 97% organisasi yang mengalami insiden keamanan terkait AI belum memiliki pengendalian akses AI yang memadai. Dan dikatakan juga bahwa perkembangan AI atau artificial intelligence ini memberikan peluang besar bagi inovasi, tapi teknologi tersebut juga menghadirkan resiko baru apabila tidak digunakan secara bertanggung jawab, sehingga pemahaman masyarakat mengenai keamanan digital juga perlu ditingkatkan. Sementara itu, co-founder dan CEO SciCube, Sarjil Ahmed, ya, ini mengatakan bahwa perubahan landscape keamanan siber membuat ancaman semakin luas dan tidak lagi menyasar perusahaan besar. Jadi ancaman siber bukan terbatas pada perusahaan besar saja, tapi bagi individu, usaha kecil juga semakin besar. Ada kesenjangan perlindungan siber yang membutuhkan kolaborasi serta edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan keamanan siber, pendengar. Dan penguatan literasi digital menjadi semakin penting seiring dengan meluasnya penggunaan AI dalam berbagai aktivitas, termasuk di kalangan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan juga profesional. Maka perguruan tinggi dinilai punya peran dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memahami resiko, keamanan, etika, dan tanggung jawab bagi pengguna teknologi tersebut.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: mengingatkan cinta.
1: Baik, satu informasi lagi pendengar kami hadirkan terkait dengan literasi digital untuk menutup kebersamaan kita di Pro 1 RRI Bogor untuk kesempatan hari ini. Masyarakat diingatkan untuk semakin kritis dalam menyaring informasi yang beredar di ruang digital. Kemampuan memeriksa sumber, kebenaran, juga konteks informasi menjadi penting agar publik tidak mudah terpengaruh hoax maupun narasi provokatif yang dapat memicu keresahan. Menteri Komunikasi dan Digital Muthiah Hafidz mengatakan, konten provokatif yang beredar di ruang digital menjadi perhatian pemerintah. Konten semacam itu dinilai berisiko memicu keresahan dan mempengaruhi keputusan masyarakat. Nah, Muthiah Hafidz meminta masyarakat lebih kritis terhadap informasi yang beredar di ruang digital. Dan menurutnya masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya. Langkah tersebut penting agar konten yang sengaja dibuat untuk memicu kecemasan tidak berkembang luas. Dan literasi digital di media ini semakin penting karena ruang digital memungkinkan informasi menyebar dengan cepat. Maka masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tapi juga dapat memproduksi dan menyebarkan konten kepada publik. Dan di tempat terpisah ada pakar hukum juga, Profesor Henry Indraguna, turut mengingatkan masyarakat agar cermat dalam menghadapi konten yang dapat memicu kepanikan. Ia pun menyoroti pola penyebaran kembali video lama, misalnya terkait dengan demonstrasi atau kerusuhan yang dikemas seolah merupakan kejadian terbaru ataupun terkini. Jadi aksi mendaur ulang video lama ya, ini pun bisa menjadi sebuah kekhawatiran di tengah masyarakat dan bisa menjadi sangat berbahaya. Ini adalah kejahatan informasi yang harus diminimalisir. Dan menurut Henry, manipulasi konten dapat menciptakan persepsi yang keliru mengenai kondisi keamanan. Karena itu masyarakat perlu memeriksa sumber, waktu kejadian, serta konteks video sebelum membagikannya melalui media sosial, pendengar. Jadi seperti itu ya, harap berhati-hati dan masyarakat harus bisa menjadi benteng dalam menghadapi hoax dan provokasi. Maka literasi media menjadi hal yang sangat penting untuk dikedepankan. Oke, informasi ini menjadi akhir dari kebersamaan kita pagi hari ini. Marisa juga mewakili kru yang bertugas untuk Bogor pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Kami menyapa Selasa siang sudah datang pendengar. Untuk Anda yang tengah menjalani hari dengan segala ceritanya, kita nikmati Bogor siang ini edisi Selasa hari ke-18 ya, di bulan Agustus tahun 2026. Saya Nasrul Alwi menemani, biar musik yang menemani juga, biar cerita-cerita di sekitar kita menjadi warna, dan agar suasana siang hari ini terasa sedikit lebih ringan, saudara pendengar. Kita temani juga dengan koleksi lagu-lagu ternyaman yang sudah kita siapkan di playlist, dan juga informasi-informasi menarik yang sayang kalau dilewatkan ya. Suara saya juga masih belum optimal nih, masih ada serak-seraknya begitu ya. Yang jelas kita akan nikmati rangkaian sesi musik info, segmen pembuka hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dilanjutkan informasi olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta pukul 11. Dilanjutkan juga dengan Maxi dan diakhiri dengan Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita bersama, saudara. Kita lanjutkan kembali di interval teratas playlist sesi pembuka sesi musik info Bogor siang ini, hanya di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tenang, bisa jadi Anda tidak sendirian. Kalau misalkan badan hari ini masih terasa pegel, suara juga masih serak karena kebanyakan teriak, atau malah kebayang ramenya lomba kemarin, saudara ya. Tapi setidaknya semangat kemerdekaannya masih terasa. Upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka juga berlangsung meriah ya. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara dengan mengenakan pakaian adat Betawi. Kemudian juga ada beberapa momen kemerdekaan tahun ini yang diwarnai banyak cerita, saudara pendengar ya. Salah satu yang paling menarik justru datang dari mereka yang mungkin jarang kita lihat di panggung kenegaraan. Ada 100 siswa sekolah rakyat dari berbagai daerah yang mendapat kesempatan tampil di Istana Merdeka. Mereka menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan dengan penuh semangat ya. Ada yang datang dengan prestasi nasional, ada yang menjadikan momen itu juga sebagai pengalaman pertama yang tidak terlupakan. Ada juga Safia Sinden Cilik, penyandang disabilitas yang tampil di hadapan presiden ya. Kemudian ada juga cerita Jesse, siswi sekolah rakyat yang sempat putus sekolah selama 4 tahun karena keterbatasan ekonomi, dan sekarang dia kembali memiliki mimpi, kembali sekolah, bahkan bisa tampil di Istana Merdeka ya. Dan tentu kalau misalnya dalam setiap perayaan kita hanya melihat sebuah upacara, tapi di balik itu ada banyak cerita tentang perjuangan, kesempatan dan juga mimpi yang kembali hidup, saudara pendengar ya. Untuk itu bagi yang nggak mungkin masih dipusingkan dengan segala persiapan, apalagi kalau di lingkungan kita ya, momen kemarin untuk perlombaan biasanya ada panggung hiburan yang dialihkan mungkin diselenggarakan di akhir pekan ya. Jadi persiapannya masih ada beberapa hari dan semoga banyak keseruan yang dinanti ya. Atraksi-atraksi kecil dari putra-putri daerah yang tentu bisa ditampilkan dalam panggung keseruan di momen 17-an, saudara pendengar ya, di bulan Agustus ini. Oke, nanti kita kembali dengan kabar lainnya. Sementara koleksi lagu lain juga masih akan terus hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di sesi Musik Info Bogor siang ini.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, BNPB memastikan tidak ada laporan warga yang dinyatakan hilang hingga Senin 17 Agustus 2026. Kendati demikian, penanganan darurat terus berjalan. BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mencapai 68 jiwa dengan 213 orang mengalami luka-luka yang tersebar di sejumlah kabupaten terdampak. Meski nihil laporan orang hilang, tim Basarnas tetap disiagakan secara optimal di 7 kabupaten terdampak guna mengantisipasi laporan baru dan mempercepat proses evakuasi. Di sisi lain, BMKG mencatat aktivitas gempa susulan masih sangat tinggi. Hingga Selasa pagi tercatat sudah terjadi 2.119 kali gempa susulan dengan 70 kejadian diantaranya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah terus memperkuat koordinasi penanganan darurat, termasuk percepatan distribusi logistik dan pemulihan kesehatan warga di posko-posko pengungsian.
0: Kilas Berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang

0: berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Antarkan kita di menit 43 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, memainkan satu lagu berjudul Sedalam Cintamu dari Indra Lesmana featuring Nania. Pendengar, jika Anda pernah tengah mengurus dokumen atau surat-surat ya, udah datang pagi-pagi, udah antri, tapi pelayanannya belum juga selesai, atau pernah melihat di lingkungan daerah Anda ya, ada jalan yang rusak, sampah menumpuk, lampu penerangan mati, atau ada masalah di lingkungan yang sepertinya tidak kunjung ada solusinya. Mungkin juga pernah melapor, mungkin juga sudah pernah komplain ya. Tapi kalau sampai saat ini belum ada jawabannya, jangan berhenti di cerita antar warga ya. Sampaikan di program Halo RRI, di mana keluhan Anda bisa langsung kita bawa ke pihak yang berwenang ya, supaya ada penjelasan, ada respon, dan kalau memang bisa diselesaikan, ada tindak lanjutnya, saudara. Karena yang Anda alami sehari-hari bisa jadi dirasakan juga oleh banyak orang. Jadi kalau ada pelayanan publik yang bikin Anda bertanya, ini sampai kapan sih selesainya? Atau ada masalah di sekitar Anda juga yang sudah lama Anda pikirkan ya, gak cuma hanya dipendam, ceritakan, laporkan, dan kita cari jawabannya bersama. Halo RRI, bisa Anda ikuti lewat telepon di 0251-831-2450. Kemudian WhatsApp juga, berkirim voice note, tapi kuatkan laporan Anda dengan tambahan video ataupun foto begitu ya, di 08 15 4200. Manfaatkan juga fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital, saudara. Halo RRI, hadir setiap hari untuk Anda, dalam pengertian aspirasinya kami tampung, kami verifikasi untuk nanti kami suarakan, untuk di-on-airkan di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Karena suara Anda bukan sekedar keluhan, bisa jadi itulah yang membuka jalan untuk sebuah perbaikan dan perubahan untuk kota kita tercinta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Naskah proklamasi yang kita kenal hari ini berawal dari selembar kertas yang ditulis tangan. Di sanalah Soekarno menuliskan konsep teks proklamasi. Lalu, kemana perginya naskah tulisan tangan itu? Pagi 17 Agustus 1945, setelah konsep itu disalin dengan mesin ketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dibuang, nyaris menjadi sampah. Beruntung, wartawan Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Dia menemukannya dan memilih untuk menyimpannya. Selama puluhan tahun, naskah itu berada dalam penyimpanan pribadi BM Dia. Hingga pada 19 Mei 1992, ia menyerahkannya kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan tangan Soekarno disimpan dan dilestarikan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang hampir terbuang ternyata menyimpan jejak lahirnya sebuah negara. Sebab, kemerdekaan bukan sekedar peristiwa yang kita rayakan setiap Agustus. Kemerdekaan adalah sejarah yang kita jaga, nilai yang kita wariskan, dan Indonesia yang terus kita perjuangkan. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, pertanda segmen ini akan segera berakhir. Dilanjutkan dengan rangkaian kabar-kabar terkini dari gelanggang olahraga ya. Akan hadir dinamika olahraga bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Jelang nanti segmen-segmen berikutnya juga masih akan terus mewarnai kebersamaan kita untuk Bogor siang ini hingga sore nanti. Saya membersamai Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Amen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simone Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap, di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. So sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite.
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RFI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisial. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir piala dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia, kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi, moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya, kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita. Gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kami hadirkan update kabar seputar olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3, pendengar. Kita masuk ke sesi kedua ya untuk rangkaian Bogor siang ini. Sesi musik info yang hadir di ruang dengar Anda di tengah aktivitas yang tampaknya sudah mulai berkurang di kepadatan pagi dan menjelang siang. Kita memang butuh jeda sebentar ya, bukan untuk berhenti tapi untuk mengambil nafas dan juga mengembalikan energi. Menjelang waktu isoma, saudara, kami sampaikan juga jadwal kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di hari Selasa 18 Agustus 2026 akan berkumandang azan zuhur pukul 12.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentu koleksi lagu-lagu pilihan disertai dengan informasi menarik ya sudah kami siapkan di sesi ini. Yang masih dalam perjalanan, masih di tempat pekerjaan atau tengah menyelesaikan urusan satu persatu ya, kita akan temani di sesi kedua, sesi musik info untuk hadir di tengah aktivitas Anda, saudara. Dan kali ini kami juga mengundang waktu saat Anda ingin terhubung dengan kami RRI sekaligus menikmati siaran Pro 1 RRI Bogor yang tentu bisa semakin mudah, saudara. Anda bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja lewat RRI Digital, satu aplikasi untuk menikmati berbagai program RRI ya. Informasi, berita terpercaya, sampai hiburan berkualitas, semuanya dalam satu genggaman, pendengar. Anda bisa download RRI Digital di Google Play Store ataupun App Store ya. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

0: Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Mutiara Motivasi Hidup. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya itu adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin sulit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses. Yang medium itu bahagia. Yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
2: Ulah geuleuh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, nara hirup teu tunggul di rarut, catang di rempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
1: Inti pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia dan akhirat.

Iya, lagu daerah di mana kita akan mainkan koleksi format lagu-lagu pop Sunda hadir di segmen ketiga untuk sesi musik info yang masih berlanjut hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, menemani jam istirahat ya, break sejenak di tengah segala aktivitas Anda, saudara. Jelang nanti tepat pukul 13 juga nanti kita akan hadirkan rangkaian update kabar terkini yang terangkum dalam Warta Asta Cita, saudara. Dan di sesi ini kita kembali putarkan lagu-lagu pop Sunda lainnya untuk terus menemani Anda di Bogor siang ini.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan kilas berita untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Cianjur mengusulkan bekas kantor Polres Cianjur yang kini menjadi Rumah Sakit Bayangkara sebagai kawasan cagar budaya. Lokasi tersebut bernilai sejarah tinggi karena menjadi tempat pengibaran bendera merah putih oleh 67 anggota kepolisian pada 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menyatakan langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan atas perjuangan para pendahulu serta upaya edukasi bagi generasi muda. Selain lokasi tersebut, Pemkab Cianjur juga melestarikan situs bersejarah lainnya seperti Tugu Pertempuran Cisokan di Kecamatan Sukaluyu. Dengan perlindungan resmi, situs-situs bersejarah di Cianjur diharapkan tetap terjaga dan menjadi pengingat perjuangan kemerdekaan dari gerusan zaman.
0: Kilas Berita.

menikmati suasana siang Anda bersama Pro 1 era di Bogor. Koleksi lagu-lagu pop Sunda hadir saudara pendengar untuk 5 menit jelang pukul 13 ya. Satu dari dua lagu terakhir yang tampaknya bisa kami hadirkan di playlist untuk edisi kali ini. Dan segera hadir rangkaian kabar-kabar yang akan memperbarui informasi Anda saudara dalam Warta Asta Cita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor pendengar. Dan kita akhiri sesi musik info untuk segmen ketiga ya, rangkaian Bogor siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Mari jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk semakin memperkuat transformasi digital di seluruh gugus depan.
2: Musibah, bencana, gempa, bumi. Semoga keluarga, sahabat, saudara kita di sana diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Pengennya anak-anak bisa lebih kreatif, lebih bisa mengeluarkan bakatnya gitu kan.
4: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Saudara, berikut kami sampaikan berita utama. Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kota Bogor menjadi momentum memperkuat peran generasi muda melalui kegiatan sosial dan kolaborasi di masyarakat. Peringatan HUT RI ke-81 di Kabupaten Bogor, Senin 17 Agustus kemarin, diwarnai berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk penyerahan bantuan rumah layak huni dan remisi bagi warga binaan. Kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 juga berlangsung di SD Negeri Kewan Pada 1 Kota Bogor. Berbagai kegiatan digelar untuk menumbuhkan kreativitas, sportivitas, dan semangat kebersamaan siswa. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, peringatan HUT RI ke-81 di Kabupaten Bogor, Senin 17 Agustus kemarin, diwarnai berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk penyerahan bantuan rumah layak huni dan remisi bagi warga binaan. Selengkapnya, informasi disampaikan Yofri Haryadi.
5: Sebanyak 21 keluarga kurang mampu menerima kunci rumah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni usai pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Bogor di lapangan Tegar Beriman Cibinong 17 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto yang kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan belasan ribu botol berisi miras ilegal serta jutaan butir obat terlarang dan narkotika oleh BNN Bogor di alun-alun Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya itu pun, Bupati Bogor Rudi Susmanto juga memberikan bantuan tenaga medis dan konsumsi untuk korban gempa bumi di NTT yang menjadi bagian dari wujud empati masyarakat Kabupaten Bogor atas kondisi yang dialami warga yang menjadi korban bencana alam di sana.
2: Musibah bencana gempa bumi. Semoga keluarga, sahabat, saudara kita di sana diberikan ketabahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajaran yang telah mengambil langkah-langkah cepat mengirim bantuan-bantuan ke Nusa Tenggara Timur. Kami pun pemerintah Kabupaten Bogor beserta seluruh jajaran Forkopimda bersama PMI Kabupaten Bogor mempersiapkan tenaga medis, mempersiapkan bantuan-bantuan yang siap untuk dikirim ke Nusa Tenggara Timur.
5: Dalam momen itu pun, Lapas Kelas 2A Pondok Rajik Cibinong juga memberikan remisi umum pada Hari Kemerdekaan RI ke-81 kepada 1.339 orang narapidana dan 11 orang dinyatakan langsung bebas. Pengajuan remisi tersebut diproses melalui sistem pembinaan masyarakatan dari unit pelaksana teknis hingga ke tingkat pusat bagi narapidana yang memenuhi syarat. Dalam momen itu pun, Bupati Bogor Rudi Susmanto memberikan apresiasi kepada salah satu tim pengibar bendera asal Jonggol, Keisa Maharani Ardana, pelajar putri dari Kecamatan Jonggol, yatim piatu, yang testimoninya diabadikan oleh salah satu akun media sosial Pemkab Bogor.
6: Perkenalkan, saya Keisa Maharani Ardana. Saya dari sekolah SMKS Nurul Hikmah Jonggol dari Kecamatan Jonggol. Alhamdulillah, dari sejak kecil saya memang sudah mengikuti berbagai macam kegiatan paskibra seperti PBB dan mengikuti paskibra di sekolah. Kemudian saya juga dipilih untuk mengikuti seleksi di kabupaten dengan latar belakang keluarga yang memang sudah tidak ada, saya tetap berusaha, tetap yakin bahwa saya bisa. Dan akhirnya saya bisa menjadi paskibraka di tingkat kabupaten ini. Pastinya sudah pasti untuk diri sendiri dan membanggakan kedua orang tua saya.
5: Dalam momen tersebut, penyanyi Hanindia hadir dengan penampilan spesial di perayaan HUT RI ke-81 di alun-alun Kabupaten Bogor yang diiringi orkestra dari SMK Negeri 2 Cibinong membawakan lagu-lagu kebangsaan.
4: Sementara itu, kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 juga berlangsung di SD Negeri Kebon Pedes 1 Kota Bogor. Berbagai kegiatan digelar untuk menumbuhkan kreativitas, sportivitas, dan semangat kebersamaan siswa. Ade Sri melaporkan.
7: Suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 turut berlangsung meriah di SDN Kebon Pedes 1 Kota Bogor pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Para siswa mengikuti berbagai kegiatan yang tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi ruang untuk menyalurkan kreativitas dan membangun sportivitas. Ketua Komite SDN Kebon Pedes 1, Selvi Irawati mengatakan, kegiatan peringatan kemerdekaan di sekolah diharapkan dapat membuat siswa lebih memahami arti kemerdekaan. Menurutnya, keterlibatan anak dalam berbagai kegiatan juga menjadi cara untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka.
3: Saya tuh pengennya anak-anak bisa lebih kreatif, lebih bisa mengeluarkan bakatnya gitu kan. Terus udah gitu, ya kalau sekarang kan anak-anak itu kayaknya nggak terlalu memahami ya, karena kan upacara aja asal-asalan upacara kan kayak gitu. Jadi pengennya mereka lebih memaknainya itu, lebih memahami sih apa itu arti kemerdekaan gitu. Nah, salah satunya kan kayak gini dengan sportivitas gitu, terus aksinya mereka untuk menambah kreatifnya mereka.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Kebon Pedes 1, Mustika Ningsih menilai momentum kemerdekaan juga dapat menjadi motivasi bagi para guru untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pendidikan kepada siswanya. Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan dapat mendorong seluruh warga sekolah untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
8: Saya maknai dengan satu motivasi untuk meningkatkan bagaimana kinerja pada guru-guru termotivasi melihat dari para pejuang kita dulu ya, melakukan perubahan yang lebih baik. Hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin.
7: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lingkungan sekolah diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk menanamkan nilai perjuangan kepada generasi muda. Melalui kreativitas, sportivitas, dan semangat untuk terus berkembang, siswa dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif sejak dini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
4: Kini kita beralih ke informasi berikutnya. Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kota Bogor menjadi momentum memperkuat peran generasi muda melalui kegiatan sosial dan kolaborasi di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
10: Peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kota Bogor digelar di lapangan Sempur Selasa 18 Agustus 2026 dengan dihadiri ribuan anggota pramuka dari berbagai wilayah Kota Bogor. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran pramuka terkemuka dalam membentuk generasi muda yang disiplin sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ketua Gerakan Pramuka Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan organisasi Pramuka terus mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak. Menurutnya pengembangan tersebut diarahkan pada sejumlah bidang mulai dari inovasi dan kreasi, ketahanan pangan, digitalisasi hingga pembentukan karakter dan disiplin anggota. Denny menilai berbagai kegiatan tersebut penting agar Gerakan Pramuka tidak hanya berfokus pada pembinaan anggota tetapi juga mampu menjadi contoh nyata di tengah masyarakat. Ia berharap kolaborasi yang semakin luas dapat membuat anggota Pramuka berperan aktif dalam menjawab berbagai kebutuhan tantangan di lingkungan sekitar.
1: Aktif dan adaptif. Mari jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk semakin memperkuat transformasi digital di seluruh gugus depan dan kuartil ranting. Bapak Wali Kota selaku menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada pemerintah Kota Bogor, kuartil daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Kementerian, Saka, Kalpataru tingkat nasional, seluruh mitra serta keluarga besar Gerakan Pramuka atas dukungan dan kebersamaan dalam memajukan Gerakan Pramuka Kota Bogor. Hari kita jadikan Hari Pramuka ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat langkah dan memperluas pengabdian. Jaga alamnya, pangannya, kembangkan keterampilannya, digitalisasikan organisasinya, hadirkan manfaat bagi masyarakat.
10: Wali Kota Bogor Dedi Arahi menyampaikan bahwa Gerakan Pramuka selama ini telah banyak membantu pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan. Ia berupaya adanya optimalisasi serta peningkatan peran Pramuka melalui karya nyata seperti penanaman pohon, penguatan ketahanan pangan, dan pemanfaatan teknologi digital.
11: Generasi yang berkarakter, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma harus terus menjadi landasan dalam menghadapi perubahan zaman sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini menegaskan komitmen Gerakan Pramuka dalam mendukung ketahanan dan kemandirian nasional. Swasembada pangan tidak hanya tentang produksi, tetapi juga membangun keterampilan.
10: Saat ini keberadaan anggota Pramuka di berbagai lingkungan harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan yang berkelanjutan dan kolaborasi, Gerakan Pramuka diharapkan dapat terus hadir sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat Kota Bogor yang lebih baik.
4: Saudara, ratusan angkutan kota atau angkot berusia lebih dari 20 tahun di Kota Bogor telah dibekukan. Pembekuan dilakukan pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Perhubungan sebagai bagian dari penertiban angkutan umum. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dodi Wahyudin, mengatakan dari sekitar 1.780 angkot yang berusia lebih dari 20 tahun, hampir 771 kendaraan telah dibekukan dalam 2 bulan terakhir. Penertiban dilakukan secara bertahap dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum di Kota Bogor. Saudara, UPT Infrastruktur Wilayah Parung melakukan perbaikan jalan berlubang di ruas jalan Ciseeng, Putat Nutug, Kabupaten Bogor hari ini. Perbaikan dilakukan pada sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Penanganan dilakukan dengan konstruksi tambal sulam untuk memperbaiki kondisi permukaan jalan. Perbaikan diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melintas di ruas tersebut. Saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten dan Kota Bogor terus memperkuat pembinaan atlet lokal. POVI Kabupaten Bogor memperkuat pembinaan atlet petang sebagai persiapan menghadapi Porprov Jabar 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
12: Fe- Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan potensi atlet lokal tanpa mengandalkan skema mutasi dari luar daerah. Rian Turangga, Ketua FPTI Kabupaten Bogor, mengatakan langkah ini diambil guna membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan dan berbasis pembinaan berjenjang sejak usia dini. Program regenerasi dilakukan secara konsisten melalui pembentukan kelas pembinaan dini seperti klub spider yang menjaring bakat anak-anak. Pembinaan berkelanjutan ini kini makin solid seiring resminya cabang olahraga panjat tebing masuk ke dalam program pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar daerah PPOPM Kabupaten Bogor.
13: Jadi komitmen kami di panjat tebing, terutama di kepemimpinan saya, bahwa kami menggunakan 100% atlet lokal. Jadi kami tidak melakukan mutasi dari luar daerah. Yang kami lakukan adalah kami melakukan pembinaan dari tingkat masih anak-anak dari spider. Jadi kita ada kelasnya, klubnya dari spider dari usia-usia kecil sampai kemudian kita didik terus. Apalagi sekarang kan kita alhamdulillah sudah masuk ke PPOPM ya. Jadi alhamdulillah Dispora kemudian membuka kelas di PPOPM itu untuk panjat tebing, sehingga memang proses pengembangan pembinaannya berjenjang. Dan alhamdulillah kalau bicara masalah regenerasi, kita sampai dengan hari ini tidak kekurangan stok untuk atlet.
12: Integrasi ke dalam PPOPM memberi kepastian sarana dan pemusatan latihan yang lebih terstruktur bagi atlet muda. Lewat sistem dari akar rumput hingga tingkat pelajar ini, Trian memastikan stok atlet panjat tebing Kabupaten Bogor selalu terjaga dan tidak pernah kekurangan regenerasi untuk bersaing di berbagai kejuaraan. Sementara itu, FPTI Kota Bogor juga terus mematangkan persiapan skuadnya menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Fokus utama saat ini tidak hanya terletak pada pengasahan fisik dan teknik, melainkan juga menjaga kondisi mental serta atmosfer kompetisi para atlet. Samson Purba, Ketua Umum FPTI Kota Bogor, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para atlet pelatda. Menurut Samson, program evaluasi ini penting dilakukan untuk mendeteksi dini kendala seperti kejenuhan hingga kurangnya jam terbang tanding selama menjalani masa pemusatan latihan.
14: Yang kita lakukan evaluasi sekarang terhadap atlet kita, kan sudah lama nih kita latih nih. Ada 1, 2, 3 orang tuh yang mungkin mengalami kejenuhan atau kurang teman tanding. Nah, kita mau coba kirim ke daerah lain untuk latihan khusus.
12: Dengan kombinasi strategi evaluasi matang dari manajemen FPTI baik Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, kesiapan penuh para atletnya, tim panjat tebing kota dan Kabupaten Bogor optimistis mampu memenuhi target raihan medali emas pada ajang bergengsi tingkat provinsi tersebut. Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Bogor memperkuat program pembinaan atlet melalui rapat koordinasi pengurus sebagai langkah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Ketua FOPI Kabupaten Bogor Musli menjelaskan bahwa pematangan persiapan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan intensitas latihan, pelaksanaan tryout dan try-in, pemusatan latihan training center, hingga keikutsertaan dalam rangkaian agenda series Petang Jawa Barat. Selain fokus pada ajang terdekat, program pembinaan ini juga dirancang untuk regenerasi atlet menuju Porprov 2030 dengan memberdayakan pelatih berlisensi daerah di 40 kecamatan guna membangun pusat-pusat pelatihan lokal. FOPI Kabupaten Bogor turut merancang kalender kegiatan resmi yang mencakup kompetisi tingkat pelajar sebagai ajang pencarian bibit muda, serta menetapkan keanggotaan klub-klub resmi untuk memperkuat struktur organisasi dan menjamin keberlanjutan pembinaan secara terarah.
4: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Adisri, dengan penata teknik Dwi Hikmawan. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Bogor, kanal informasi dan inspirasi, saudara pendengar. Salam Hobah dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor ya. Komposisi lagu-lagu di playlist kami tentu berubah saat Pro Dangdut hadir di ruang dengan Anda. Koleksi lagu dangdut yang tentu kita akan pilih, kemudian kita akan putarkan juga saat Anda rekomendasikan ke WhatsApp Pro 1 jika ada request yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini, pendengar ya. Menemani aktivitas Anda yang tengah beristirahat atau mungkin yang agak telat makan siangnya, kita akan hadirkan koleksi lagu-lagunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung jangan lupa formatnya, ketik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke 08 1 5 4 200, pendengar. Oke, kita lanjut dulu sebelum nanti kita akan bacakan beberapa atensi yang sudah masuk. Dan setelah tadi ada Bella Sophie, mungkin dia lelah, kita langsung gabungkan nih dengan lagu berikutnya dari Foul Gayu, kali ini dengan Kambing Hitam di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Lexi, lagu yang baru saja kita hadirkan pendengar, rekomendasi dari Kang Zulian di Ciomas ya. Selamat siang juga ya Kang Arul, lagi flu ya. Flu sih enggak, tapi emang dari apa ya, dari sakit tenggorokan kemarin ya. Biasa kalau cuaca panas ya, di apa namanya, ditahan-tahan supaya enggak minum es apa segala macam ya kan. Tapi begitulah, korban cuaca juga mungkin ya. Betul, terima kasih atas doanya. Tapi kali ini sih udah agak mendingan dari yang sebelumnya ya, susah keluar apa namanya suara begitu ya. Kalau sekarang sih semoga masih tetap bisa apa namanya, bisa dinikmati ya, bisa didengar, ada agak layak lah. Oke ya, Rumput Tetangganya sudah dimainkan dari Bella Nova, dikirim untuk 4 bidadariku yang pada cantik dan manis, Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Tayanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Ariyati yang makin oke di Ciwaringin, Ibu Berta yang paling tercantik katanya di Ciawi. Abah Kismin, Kang Zulian minta bidadarinya dong satu katanya gitu. Wah ini panjang ini. Oke deh, terima kasih banyak ya. Inputnya atau sarannya juga terima kasih, sudah kami catat untuk kami teruskan ya ke tim teknik ya, untuk nanti bisa sigap ya membuat suara atau output dari siaran kami bisa kembali ke kondisi normal begitu ya. Oke, terus juga ada Ibu Siti Ariyati di Ciwaringin yang minta dimainkan Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur. Untuk Kang Arul, terima kasih, selamat siang ya. Salam aja untuk Abah Kismin, sama Kang Zulian, dan juga Ibu Berta, sama Bang Andra. Oke, terus juga ada siapa ini? Ibu Supriyati di Sindang Barang. Lagunya dari Cita Citata, Sakitnya Tuh Di Sini katanya. Oke, baik. Nanti kita carikan, kita putarkan dulu lagu yang satu ini. Sejengkal Tanah Irfan Mansur ya, rekomendasi dari Anda yang kami hadirkan di Prodang.pro1 RRI Bogor.

0: adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Yang request lagu Jaja Miharja dengan Cinta Ban Motor sudah kita putarkan. Sebelum lanjut ke lagu-lagu dangdut lainnya, kami bacakan dulu satu informasi dari Pengadilan Agama Depok, pendengar, yang memanggil dari Harlen bin Hari Prihartono, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 3 Juli 1989. Tempat kediaman semula di Jalan Kayu Manis 12 nomor 10 RT 9 RW 14 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui keberadaan pastinya di wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain gaib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siska Audina binti Wagiman sebagai penggugat melawan dari Harlen bin Hari Prihartono sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100% asli kopior.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan Kilas Berita untuk Anda. Dengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah masih mampu menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menyatakan belum akan membuka bantuan dari pihak asing karena seluruh kebutuhan penanganan darurat sejauh ini masih dapat dikendalikan dengan baik. Pemerintah terus memasok kebutuhan logistik di pengungsian serta menyiapkan rencana pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Identifikasi kerusakan permukiman juga sudah mulai berjalan untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Kementerian PU melaporkan banyak bangunan mengalami kerusakan berat, terutama di Pulau Rinca dan Pulau Padar, serta sejumlah akses jalan yang tertutup longsor. Tim gabungan saat ini masih fokus membersihkan material longsor dan mendata infrastruktur yang rusak.
0: Kilas Berita.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Seleksi lagu-lagu di Prodangdut hadir untuk Anda. Tidak terasa kita sudah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Namun sebelum kita akhiri, untuk memainkan sebagai lagu penutup, kembali kami ingatkan jika Anda ada hal yang ingin disampaikan berupa aspirasi ya. Mungkin punya pengalaman di posisi sudah berkali-kali lapor, sudah menunggu tapi masalahnya masih belum juga selesai ya. Misalnya jalan di depan rumah rusak, lampu penerangannya juga mati, sampah menumpuk, atau ada juga urusan pelayanan publik yang bikin Anda bertanya sebenarnya harus lapor kemana sih. Nah, daripada diceritakan ke teman, ke tetangga, atau disimpan sendiri, kenapa tidak disuarakan saja? Karena kami ada program Halo RRI, program yang membuka ruang bagi Anda untuk bercerita tentang apa yang terjadi di sekitar lingkungan Anda, pendengar. Bukan sekedar cerita, tapi juga bukan sekedar keluhan ya, karena suara Anda nanti kita akan bawa ke pihak yang berkaitan supaya ada jawaban, ada penjelasan, dan kalau memang bisa ditindaklanjuti, ada solusinya. Dan menariknya bisa jadi masalah yang Anda alami ternyata juga dirasakan banyak orang. Jadi kalau ada persoalan di lingkungan sekitar Anda, coba ceritakan, kirim aspirasinya, dan ikuti Halo RRI yang hadir 3 kali dalam satu pekan, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bisa aspirasi disampaikan langsung melalui telepon 02518312450, berkirim pesan maupun voice note di 08154200, dan juga manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital, saudara ya. Halo RRI, dengar suara Anda, cari jawabannya untuk kemudian kita kawal bersama, pendengar. Oke, sebelum saya akhiri, saya sapa terlebih dahulu untuk Kang Handra di Ciomas ya, bareng Umi, yang kirim salam untuk Teh Tiara di Jambu 2. Kabarnya semoga sehat terus ya. Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Berta di Ciawi, Indri di Gunung Putri, Ibu Siti Aryati di Ciwaringin, Kang Zulian di Ciomas, Kang Reno, Kang Jody, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu di Cipicung. Duh, ini banyak banget. Pokoknya untuk semuanya nih ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya kita mainkan sebagai penutup, begitu, dari Evita Mala dengan Suara Hati, pendengar. Dan tampaknya juga mengakhiri kebersamaan saya, Nasrul Alami, menemani Anda di Bogor siang ini. Sebelum nanti Bogor sore ini akan hadir kembali dengan segmen lainnya, ditemani oleh rekan penyiar lainnya juga. Saya pamit, billahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, salam hoba.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Kali ini gelaga biasa menemani Anda di rangkaian program Bogor Sore ini untuk edisi hari ke-18 di bulan Agustus tahun 2026. Pendengar, komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar, bencana tidak selalu datang dari tempat yang jauh ya. Di rumah sendiri, kemudian berbagai benda yang terlihat biasa ternyata bisa menjadi sumber bahaya ketika terjadi gempa ya. Ataupun angin kencang, kemudian kebakaran ataupun guncangan lainnya. Karena itu penting bagi kita untuk bertanya, apakah rumah kita sudah aman dari bencana atau belum gitu ya. Dan langkah pertama yang bisa dilakukan dengan melihat kondisi lemari dan juga rak ya. Lemari tinggi yang tidak menempel kuat pada dinding berisiko roboh ketika terjadi gempa. Begitu juga dengan rak yang dipenuhi barang berat. Sebaiknya benda-benda berat ini ditempatkan di bagian bawah agar tidak mudah jatuh dan juga menimpa penghuni rumah ya. Kemudian perhatikan juga kaca, cermin dan juga benda yang mudah pecah ya. Kaca yang berada di dekat tempat tidur ataupun sofa atau area berkumpul ini bisa menjadi ancaman jika pecah saat terjadi guncangan ya. Dan penempatannya perlu diperhitungkan, termasuk memastikan benda-benda tersebut terpasang dengan kuat ya. Dan juga jangan lupa untuk memeriksa kabel dan instalasi listrik ya. Kabel yang terkelupas, kemudian sambungan bertumpuk ataupun penggunaan stop kontak secara berlebih dapat meningkatkan resiko konsleting dan juga kebakaran ya. Anda bisa memastikan peralatan listrik yang tidak digunakan, terutama yang menghasilkan panas, ini tidak dibiarkan menyala tanpa pengawasan, pendengar ya. Kemudian benda berat yang berada di atas lemari, meja ataupun rak, ini juga perlu diperiksa. Pot bunga, televisi, peralatan elektronik, sampai dengan hiasan rumah yang berat sebaiknya ditempatkan secara aman dan tidak berada di posisi yang mudah jatuh ya. Dan prinsip sederhananya, semakin berat bendanya, semakin rendah dan semakin kuat tempat penyimpanannya, pendengar.

0: But you're just a boy.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan.

Ya pendengar, selain benda-benda berat di posisi paling bawah begitu ya, Anda bisa memastikan jalur keluar rumah tidak terhalang barang ya. Pintu dan akses menuju halaman atau tempat aman harus mudah dibuka ketika keadaan darurat terjadi. Kemudian Anda bisa sediakan juga perlengkapan darurat sederhana seperti senter, obat-obatan, kemudian air minum dan juga dokumen penting di tempat yang mudah dijangkau. Membuat rumah lebih aman dari bencana sebenarnya tidak selalu membutuhkan biaya besar ya. Yang paling penting adalah kemauan untuk melihat kembali lingkungan rumah dengan mengenali potensi bahaya. Jadi sebelum bencana datang, bisa meluangkan waktu untuk beberapa menit berkeliling rumah dan juga bertanya, lemari sudah kuat belum ya? Rak sudah aman belum ya? Kemudian kaca sudah terlindungi kabel atau belum begitu ya? Hal-hal tersebut bisa Anda cek sehingga ketika bencana datang, rumah kita sudah siap untuk menghadapinya, pendengar.

Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Salah satunya yaitu musim kemarau, kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Untuk menghindari wilayah kita dari kekeringan, sebaiknya masyarakat terus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Prioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih, memberikan perlindungan sumber air yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air, dan yang terakhir, membuat waduk disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

Saat terjadi bencana, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya. Kesiapsiagaan bencana menjadi elemen penting untuk mengendalikan resiko. Dan keluarga merupakan bantuan utama bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh keluarga kepada lansia dan penyandang disabilitas sebelum bencana terjadi, di antaranya, memberikan edukasi bencana, risiko, dan cara mengatasinya kepada lansia dan penyandang disabilitas. Mengkomunikasikan sistem peringatan dini sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mempersiapkan perlengkapan darurat yang berisi obat-obatan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Melibatkan lansia untuk menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan meningkatkan keamanan rumah maupun ruang publik. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam menghadapi bencana tersebut.

Di tempat pukul 16 nanti pendengar kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dalam lintas Jawa Barat untuk edisi kali ini. Dan selepasnya masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ya, insya Allah kita medali. Kalau medali mah, insya Allah kita terutama dari junior.
3: Seluruh mitra serta keluarga besar Gerakan Pramuka atas dukungan dan kebersamaan dalam memajukan Gerakan Pramuka Kota Bogor. Hari kita jadikan Hari Pramuka ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat langkah dan memperluas pengabdian.
1: Mendengar itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, pendopo kota Bandung akan menjadi museum, serta wali kota yang akan datang disiapkan rumah dinas. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan mulai 2029 mendatang, Wali Kota Bandung tidak lagi menempati pendopo Kota Bandung sebagai rumah dinas. Pemerintah Kota Bandung berencana menyediakan rumah dinas khusus bagi wali kota, sementara pendopo akan dialihfungsikan menjadi museum. Farhan mengatakan rencana tersebut merupakan salah satu cita-citanya untuk mengembalikan fungsi pendopo sebagai bangunan bersejarah milik publik. Terlebih, pendopo Kota Bandung kini telah resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Menurut Farhan, pada akhir 2029, wali kota yang menjabat nantinya akan mendapatkan rumah dinas tersendiri. Rumah tersebut dapat ditata dan sesuaikan dengan kebutuhan maupun selera pribadi wali kota. Sementara itu, pendopo akan dipertahankan sesuai dengan nilai sejarah dan statusnya sebagai cagar budaya. Farhan menegaskan bangunan tersebut tidak boleh sembarangan diubah, baik bagian eksterior maupun interior. Saat ini pemerintah Kota Bandung secara bertahap melakukan restorasi pendopo untuk mengembalikan bangunan tersebut mendekati bentuk aslinya. Farhan menjelaskan setelah tidak lagi digunakan sebagai tempat tinggal wali kota pada 2029, pendopo akan diarahkan menjadi museum sekaligus tetap menjadi tempat bekerja. Museum tersebut nantinya tidak hanya menampilkan sejarah bangunan pendopo, tetapi juga berbagai karya seni dan karya masyarakat Kota Bandung. Farhan menyebut konsep museum yang direncanakan merupakan museum karya yang dapat menampilkan karya seni warga Kota Bandung maupun para seniman yang memiliki keterkaitan dengan Kota Bandung.
5: Pendopo itu sudah resmi menjadi cagar budaya. Nah, karena sebagai cagar budaya, itu sebaiknya cagar budaya milik publik tidak dijadikan tempat tinggal. Maka wali kota tuh nanti di akhir tahun 2029 akan diberikan rumah dinas khusus yang boleh dioprek pada damel non interiornya diubah-ubah sesuai dengan selera pribadi, mangga. Kalau ini kan sudah tidak boleh. Jadi baik eksterior maupun interiornya harus dikembalikan ke aslinya. Ini kami juga sambil kami tinggal di sini, kami juga perlahan-lahan melakukan restorasi kembali ke aslinya supaya bisa menjadi cagar budaya yang utuh.
4: Salah satunya melalui museum biografi para wali kota Bandung, mulai dari masa Wirata Kusuma hingga wali kota terakhir. Berbagai memorabilia, dokumentasi, dan peninggalan yang berkaitan dengan para wali kota tersebut nantinya dapat ditampilkan kepada masyarakat. Dengan konsep tersebut, pendopo diharapkan tidak hanya menjadi bangunan bersejarah yang terjaga keasliannya, tetapi juga menjadi ruang publik yang menyimpan dan memperkenalkan sejarah, budaya, karya seni, serta peralatan pemerintahan Kota Bandung kepada generasi mendatang.
1: Berita selanjutnya, pendengar, sebanyak 502 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Garut menerima remisi umum. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini, sebanyak 502 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Garut menerima remisi umum 1 berupa pengurangan sebagian masa pidana dengan besaran remisi antara 1 hingga 6 bulan. Sementara 1 orang memperoleh remisi umum 2 berupa pengurangan masa pidana selama 3 bulan dan langsung dinyatakan bebas. Kepala Lapas Kelas 2A Garut Rusdedi menyampaikan, berdasarkan data per 16 Agustus 2026, jumlah penghuni lapas kelas 2A Garut mencapai 645 orang, terdiri atas 641 narapidana dan 4 tahanan. Dari jumlah itu, sebanyak 503 narapidana memperoleh remisi umum tahun 2026.
7: sebanyak 645 orang yang terdiri dari 641 orang narapidana dan 4 orang tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 503 narapidana diusulkan untuk memperoleh remisi umum tahun 2026. Dari 503 orang tersebut, sebanyak 502 orang mendapatkan remisi umum 1, yaitu pengurangan sebagian masa pidana, sedangkan 1 orang mendapatkan remisi umum 2, atau langsung bebas setelah memperoleh remisi. Dengan demikian, lebih dari 78% dari 640 orang narapidana yang menghuni lapas kelas 2 Garut telah menunjukkan itikad baik dan memenuhi ketentuan untuk
6: Ia menyampaikan pemberian remisi merupakan hasil dari proses pembinaan serta penilaian terhadap perilaku dan kedisiplinan warga binaan. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung proses pengusulan remisi secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Selain menjadi bagian dari pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan, pemberian remisi juga berdampak pada efisiensi anggaran negara. Total penghematan biaya makan untuk warga binaan di lapas kelas 2 Garut melalui pemberian remisi tahun 2026 ini mencapai 100 juta rupiah lebih.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 masih terus berlangsung di Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 1 Kota Bogor. Berbagai kegiatan digelar untuk menumbuhkan kreativitas, sportivitas, dan juga semangat kebersamaan siswa. Adesri melaporkan.
8: Suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 turut berlangsung meriah di STN Kebon Pedes 1 Kota Bogor. Pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, para siswa mengikuti berbagai kegiatan yang tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi ruang untuk menyalurkan kreativitas dan membangun sportivitas. Ketua Komite SDN Kebon Pedes 1, Selvi Irawati, mengatakan, kegiatan peringatan kemerdekaan di sekolah diharapkan dapat membuat siswa lebih memahami arti kemerdekaan. Menurutnya, keterlibatan anak dalam berbagai kegiatan juga menjadi cara untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka.
9: Saya tuh pengennya anak-anak bisa lebih kreatif, lebih bisa mengeluarkan bakatnya gitu kan. Terus udah gitu, ya kalau sekarang kan anak-anak itu kayaknya nggak terlalu memahami ya, karena kan upacara aja asal-asalan upacara kan kayak gitu. Jadi pengennya mereka lebih memaknainya itu, lebih memahami sih apa itu arti kemerdekaan gitu. Nah, salah satunya kan kayak gini dengan sportivitas gitu, terus aksinya mereka untuk menambah kreatifnya mereka.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Kebon Pedes 1, Mustika Ningsih, menilai momentum kemerdekaan juga dapat menjadi motivasi bagi para guru untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pendidikan kepada siswanya. Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan dapat mendorong seluruh warga sekolah untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
10: Saya maknai dengan satu motivasi untuk meningkatkan bagaimana kinerja pada guru-guru termotivasi melihat dari para pejuang kita dulu ya, melakukan perubahan yang lebih baik. Hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin.
8: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lingkungan sekolah diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk menanamkan nilai perjuangan kepada generasi muda melalui kreativitas, sportivitas, dan semangat untuk terus berkembang. Siswa dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif sejak dini.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Selanjutnya, pendapat masyarakat mengenai makna HUT ke-81 RI dalam Persatuan Umat Beragama yang berhasil dihimpun oleh reporter Aura Ulia.
11: Jadi semangat moderasi adalah kita harus mencintai sesama manusianya, gitu. Sesama manusia kita harus saling mencintai.
12: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Kementerian Agama Kota Cirebon mengajak masyarakat mengimplementasikan nilai moderasi beragama melalui sikap saling menghormati dan menghargai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anomsari, mengatakan, moderasi beragama menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan suku dan agama merupakan bagian dari keberagaman bangsa yang harus disikapi dengan semangat persatuan.
11: Jadi, semangat moderasi adalah kita harus mencintai sesama manusianya, gitu. Sesama manusia kita harus saling mencintai. Adapun perbedaan suku, kemudian agama, itu sebagai perbedaan memang di negara kita. Tapi bukan berarti kita terpecah belah karena perbedaan tersebut. Kita kedepankan cinta sesama manusia, cinta sesama anak bangsa, itu yang kita kedepankan. Kalau kita bisa mengedepankan itu, insya Allah negara kita bisa aman dan damai.
12: Sementara itu, penyuluh agama Hindu Made Supartini mengatakan, moderasi beragama dapat diterapkan dengan menanamkan nilai toleransi, persaudaraan dan saling menghormati di tengah perbedaan. Menurutnya, setiap agama memiliki jalan dan cara yang berbeda dalam memahami Tuhan, sehingga perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyalahkan.
13: Jadi kalau moderasi beragama kan ya bagaimana artinya itu kan bahwa kita beragama di jalan tengah gitu ya. Jadi kita tidak memandang agama lain itu salah atau agama lain itu tidak baik gitu ya. Jadi dalam hal ini ya saya sebagai apalagi sebagai penyuluh gitu ya harus bisa menanamkan nilai-nilai moderasi itu di masyarakat. Jadi bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati di tengah-tengah perbedaan.
12: Penerapan moderasi beragama dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Baik Kemenag dan penyuluh agama berharap nilai toleransi, saling menghormati, dan persaudaraan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya Indonesia yang rukun, aman, dan maju. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kemenag Kota Cirebon dan juga penyuluh agama memperkuat moderasi beragama.
14: Perkenalkan, nama saya Sabila Nur Fadilah dari Kecamatan Lemah Abang. Menurut saya, makna persatuan antar umat beragama dalam memperingati hari kemerdekaan ini maknanya adalah saling bertoleransi gitu. Karena toleransi menyatukan semua umat dari kalangan manapun, agama manapun, ras manapun gitu. Hari kemerdekaan ini dimaknai sebagai hari di mana kita harus bersyukur karena berkat perjuangan para pahlawan terdahulu kita bisa merasakan kemerdekaan yang tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Jadi sudah selayaknya kita saling bersatu gitu.
15: Nama saya Ali. Menurut saya, di HUT Republik Indonesia ke-81 ini, persatuan dan kesatuan harus tetap dipertahankan. Kita punya 6 agama besar yang diakuin. Justru, perbedaan itulah alasan persatuan yang kita capai. Toleransi berarti memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya dengan aman, sekaligus menghormati batas-batas keyakinan masing-masing agama.
16: Evandra di UMC. Oke, pendapat saya naik peringatan HUT RI ke-81. Seberapa penting kerukunan dan persatuan antar umat beragama? Tentu sangat penting bagi saya, karena di situ kita bisa toleransi juga terhadap sesama, membantu sesama, membantu mewujudkan Indonesia ke yang lebih baik lagi.
1: Berikutnya pendengar, untuk melengkapi Warta Jabar Sore edisi hari ini, untuk membahas lebih lanjut terkait topik mencintai Indonesia dalam bingkai agama, kita ikuti wawancara reporter RRI Sekar Damayanti bersama Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cirebon Ucu Supardi SAG MPD.
17: Menurut Bapak, bagaimana FKUB Kota Cirebon memandang pentingnya komitmen kebangsaan dan nilai agama dalam menjaga kerukunan di momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini, Pak?
18: FKUB Kota Cirebon memandang tentang pentingnya komitmen kebangsaan dan nilai agama dalam menjaga kerukunan di momentum kemerdekaan di FKUB itu kebangsaan. Dengan nilai-nilai agama itu kami anggap sebagai dua pilar integral yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Terutama di sekarang ini momentum memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Jadi FKUB itu menjaga, memelihara agar nilai-nilai kebangsaan dengan keagamaan ini tidak bisa dipisah ya. Tetapi menjadi dua kekuatan integral yang tidak bisa dipisahkan. Maka kami mengajak semua elemen baik instansi terkait maupun masyarakat agar sama-sama semuanya menjaga komitmen kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia ini.
17: Kalau langkah nyata FKUB dalam membumikan moderasi beragama agar toleransi antar umat di Kota Cirebon tetap terjaga itu seperti apa, Pak?
18: Kami berusaha untuk menjaga dan mencoba melakukan aksi nyata. Kami mencoba bekerja sama lintas instansi, terutama dengan Kementerian Agama, dengan Kesbangpol, dan ormas-ormas semua agama. Nah, kami selalu berkoordinasi untuk sama-sama mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat ini menjaga nilai-nilai toleransi tetap dini. Maksud ini melakukan sosialisasi kerukunan kepada semua lapisan masyarakat, kemudian dialog kebangsaan, kemudian kami juga berusaha merangkul kampung toleransi, kampung harmoni yang alhamdulillah di Kota Cirebon sudah ada di Kelurahan Larangan ya. Nah, itu kami coba rawat sebagai percontohan kampung toleransi atau kampung moderasi, sehingga seluruh masyarakat itu memiliki kesadaran, sadar akan pentingnya kerukunan.
17: Apa pesan utama FKUB kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan kedamaian bangsa?
18: Pesan dari FKUB kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya Kota Cirebon, bahwa kerukunan dan kedamaian itu bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan harus kita perjuangkan, harus kita sama-sama perjuangkan secara kolektif, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab salah satu agama, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, menjadi tanggung jawab pemerintah agar kita bisa memelihara toleransi yang selama ini sudah kita jaga baik-baik. Maka FKUB menekankan bahwa kepada semua masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab dan moral yang sama dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, menjaga keharmonisan, menjaga stabilitas Kota Cirebon, gitu. Nah, mudah-mudahan ketika seluruh masyarakat, seluruh elemen ini sudah memiliki pemahaman yang sama bahwa nilai-nilai toleransi ini adalah modal utama untuk menjaga sebuah kota, sebuah negara, maka mari kita jaga, mari kita pelihara nilai-nilai kerukunan ini supaya bisa terus dirasakan oleh generasi berikut setelah kita.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kota Bogor menjadi momentum memperkuat peran generasi muda melalui kegiatan sosial dan juga kolaborasi di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
19: Peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kota Bogor digelar di Lapangan Sempur Selasa 18 Agustus 2026 dengan dihadiri ribuan anggota pramuka dari berbagai wilayah Kota Bogor. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran pramuka dalam membentuk generasi muda yang disiplin sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ketua Gerakan Pramuka Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan proorganisasi pramuka terus mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak. Menurutnya, pengembangan tersebut diarahkan pada sejumlah bidang, mulai dari inovasi dan kreasi, ketahanan pangan, digitalisasi, hingga pembentukan karakter dan disiplin anggota. Denny menilai berbagai kegiatan tersebut penting agar gerakan pramuka tidak hanya berfokus pada pembinaan anggota, tetapi juga mampu menjadi contoh nyata di tengah masyarakat. Ia berharap kolaborasi yang semakin luas dapat membuat anggota pramuka berperan aktif dalam menjawab berbagai kebutuhan tantangan di lingkungan sekitar.
3: Aktif dan adaptif. Mari jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk semakin memperkuat transformasi digital di seluruh gugus depan dan kuartil ranting. Bapak Wali Kota selaku menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada pemerintah Kota Bogor, kuartil daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Kementerian, Saka, Kalpataru tingkat nasional, seluruh mitra serta keluarga besar Gerakan Pramuka atas dukungan dan kebersamaan dalam memajukan Gerakan Pramuka Kota Bogor. Hari kita jadikan Hari Pramuka ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat langkah dan memperluas pengabdian. Jaga alamnya, pangannya, kembangkan keterampilannya, digitalisasikan organisasinya, hadirkan manfaat bagi masyarakat.
19: Wali Kota Bogor Dedi Arahi menyampaikan bahwa gerakan pramuka selama ini telah banyak membantu pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan. Ia berupaya adanya optimalisasi serta peningkatan peran pramuka melalui karya nyata seperti penanaman pohon, penguatan ketahanan pangan, dan pemanfaatan teknologi digital.
20: Generasi yang berkarakter, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma harus terus menjadi landasan dalam menghadapi perubahan zaman sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini menegaskan komitmen gerakan pramuka dalam mendukung ketahanan dan kemandirian nasional. Swasembada pangan tidak hanya tentang produksi, tetapi juga membangun keterampilan.
19: Saat ini keberadaan anggota pramuka di berbagai lingkungan harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan yang berkelanjutan dan kolaborasi, gerakan pramuka diharapkan dapat terus hadir sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat Kota Bogor yang lebih baik.
1: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari Cianjur bersama reporter Ian Sofian terkait perbaikan penerangan jalan umum yang ada di wilayah Cianjur tidak hanya oleh pemerintah kabupaten, apabila dicermati ada kewenangan pemerintah pusat dan juga provinsi.
21: Banyaknya PJU atau penerangan jalan umum di wilayah Cianjur yang sebagian perlu perbaikan karena gelap. Namun tidak semua PJU yang ada di wilayah Cianjur harus diperbaiki oleh pemerintah setempat. Pasalnya, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, dengan perbaikan secara bertahap, namun apabila dicermati ada kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
22: Iya, bertahap ya, yang gelap banyak di Cianjur gitu, tapi kita terus melakukan langkah-langkah. Jadi untuk area-area yang gelap, kalau akan cermati itu ada kewenangannya nasional ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
21: Sebagian area jalan di Cianjur memang banyak yang gelap, namun untuk pemasangan PJU dilakukan secara bertahap, dan untuk wilayah Kabupaten Cianjur sudah melakukan langkah-langkah.
22: Tadi pemerintah kabupaten sudah melakukan langkah-langkah, antara lain lampu-lampu yang mati pemeliharaan itu kita hidupkan kembali, lalu juga pemasangan baru di titik-titik, terutama titik-titik rawan.
21: Selain itu, berbagai upaya terus dilakukan apabila ada penerangan jalan umum atau PJU yang padam dilakukan perbaikan secara cepat. Sedangkan di wilayah jalur pusat maupun provinsi itu merupakan kewenangan pusat. Begitupun jalur provinsi adalah kewenangan provinsi. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang

0: kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya pendengar, film seni merayu Tuhan mengajak penonton muda ya melihat proses menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus mengajar perubahan secara instan gitu ya. Film adaptasi buku karya Habib Jafar tersebut ini menyoroti pencarian arah hidup melalui karakter Hikmah yang diperankan Ari Irham ya. Dan Hikmah awalnya merasa kehidupannya berjalan baik-baik saja. Namun kepergian sang ibu membuatnya kehilangan arah dan juga mulai mencari ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan keinginan untuk berubah dengan cepat justru membuat perjalanan Hikmah semakin rumit ya. Berbagai kebaikan yang dilakukan tanpa memahami maknanya membuat ia kembali mempertanyakan arti menjadi manusia yang lebih baik ya. Dan Ari Irham menilai perjalanan Hikmah cukup dekat dengan kehidupan anak muda. Dan menurutnya perubahan dalam diri seorang membutuhkan proses dan tidak bisa jadi secara instan. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi ini telah meminta layanan toko aplikasi Google Play Store dan juga App Store ini menghapus aplikasi Hornet yang dapat diakses pengguna Indonesia imbas dugaan kampanye LGBTQ di platform tersebut ya. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan pihaknya menerima aduan masyarakat mengenai dugaan keterkaitan Hornet dengan kampanye LGBTQ yang dinilai tidak sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku di Indonesia ya. Aduan itu jadi salah satu perhatian pemerintah dalam mengawasi platform tersebut ya. Dan juga mengutip dari CNN Indonesia, hingga Selasa aplikasi Hornet masih dapat diakses di Play Store meski sudah mendapat peringatan dari Komdigi ya. Dan lantas apa sebenarnya itu aplikasi Hornet, pendengar ya? Aplikasi Hornet ini merupakan platform kencan yang dirancang khusus untuk komunitas gay ataupun LGBTQ yang dirilis pada tahun 2012 oleh perusahaan teknologi queer asal Los Angeles ya. Dan berdasarkan keterangan resminya di Play Store, Hornet mengklaim aplikasinya telah diunduh lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia, pendengar. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa, tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Pendengar Pengadilan Agama Depok memanggil Eka Redianto bin Ngadino, tempat dan tanggal lahir Bogor 27 April 1989, tempat kediaman semula di Jalan Haji Salam nomor 48A RT 1 RW 2 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui dengan jelas keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Devi Karisma binti Ismoyono sebagai penggugat melawan Eka Redianto bin Ngadino sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri ataupun oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, saudara.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat banget sini orang-orang.
1: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Berikan kami informasikan Pengadilan Negeri Bogor memanggil Ali Nurdin yang beralamat di Gang Tawakal RT 1 RW 5 Kelurahan Bubulah Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Namun saat ini tidak diketahui alamat baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Ida Jubaidah sebagai penggugat melawan Ali Nurdin sebagai tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai turut tergugat. Saudara, informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Word Readers pada tahun 2016, Vriend Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu salat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya bergumandang di pukul 18.01 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian di tepat pukul 18.01 waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu salat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu

3 sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi.
1: Kira-kira kemana ya?
2: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
2: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
2: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
2: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
3: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Negara Pengadilan Agama Depok memanggil Dwi Nur Hasan Adka, SHAM Putra bin Zama Syari, tempat dan tanggal lahir Jombang 7 April 1998, tempat kediaman semula di perumahan Kamila Residen Blok A7, Jalan Raya Pengasinan RT2 RW2 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, sekarang tidak diketahui keberadaan pastinya baik di dalam maupun di wilayah di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertepat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lydia Bermatias binti Bermatias sebagai penggugat melawan Dwi Nur Hasan Adka SHAM Putra bin Zama Syari sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri ataupun oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut, saudara.

0: Baiklah pendengar, segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Selepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 Era di Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Saya terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari kita di dimension, langsung oleh Presiden pada saat menghentikan sidang, menghentikan kita tadi, saya menerima kita bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya, Pak ya.
5: Yang rujukan
1: itu rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan. Semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sekarang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Sescap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Sescap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus membara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana, tapi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini, kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Majelis Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Ya.
14: Termohon dua, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif?
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga 451 triliun rupiah.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa kuartal ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
20: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
3: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
4: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
3: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Bagi pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar agama Buddha untuk edisi kali ini, yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Artinya gelagak biasa pamit untuk suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi buran tersendiri untuk Anda. Tentunya mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam semua, sahabat dalam dhamma. Berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor dalam acara Mimbar Agama Buddha. Semoga kita semuanya pada kesempatan baik malam hari ini kita dalam lindungan Tri Ratna Buddha Dhamma Sangha ya, sehingga kondisi yang sedang kita alami saat ini ya saya harapkan ya, semoga kita semua dalam kondisi baik sehingga kita bisa mendengarkan siaran sharing dhamma ini dengan sukacita penuh kebahagiaan. Teman-teman, sahabat dalam dhamma, topik pada malam hari ini saya ingin berbagi cerita tentang meladani sifat Sang Buddha. Sifat Sang Buddha, ya. Topik yang saya jalankan ya. Topik yang ingin saya ceritakan adalah nanti tentang sebuah profesi. Baik, sahabat dalam dhamma, sebelum saya memulai sharing saya atau kita nanti berbagi ceritanya, izinkan mari kita awali pertemuan hari ini dengan doa ya. Karena segala sesuatu yang baik, mari kita awali dengan kebaikan. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk memuji Guru Agung Buddha Gotama dengan membacakan wandana. Saya akan pimpin. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terimalah salam dhamma dari saya, Sugihoto Namo Buddhaya. Izinkan sebelum memulai, saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Pak Sukadi. Di kota Bogor ini saya seorang pengajar SMA. Saya ada dua SMA saya mengajar, jadi saya memang seorang guru ya. Lalu ada satu aktivitas di Jakarta, saya menjadi dosen di salah satu kampus. Baik, sahabat dalam dhamma, topik yang ingin saya ceritakan atau ingin saya sharingkan pada kesempatan baik malam hari ini memang berkaitan profesi ya. Ada ungkapan bijak tentang apa, banyaknya hari juga banyaknya profesi ya. Katanya dalam satu tahun itu ada 365 hari ya, dan sebanyak itu pula profesi yang mungkin tiap kita ambil. Dan biasanya di setiap profesi itu pasti ada yang paling jago atau yang paling unggul. Oke, berkaitan topik ini, ada satu kutipan Dhammapada yang saya ambil untuk membuka, tetapi judulnya yang saya bacakan dulu ya. Kira-kira dalam waktu 30 menit ke depan kita akan berbagi topik apa? Judul yang saya ambil adalah menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Baik ya, berkaitan topik ini mungkin nanti saya berbicara dari sudut pandang pribadi, karena saya seorang guru, kan tadi saya katakan, dalam setiap profesi pasti ada yang paling unggul, ada yang paling jago. Kalau dia bergerak di bidang teknologi, dia paling jago, paling terkenal, dan paling ya menjadi teladan, menjadi contoh, dan lain sebagainya. Kalau dia menjadi pengusaha, dia paling hoki, paling banyak untung, paling banyak, ya hartanya paling banyak ya, karena biasanya pengusaha itu dikatakan sukses ketika dia bisa mendulang uang cukup banyak, atau ya setidaknya bermanfaat buat karyawannya juga oke lah. Atau di profesi yang lainnya ya, terserah profesi mana yang kita ambil, yang kita jalani dengan baik dalam keseharian kita. Baik, sahabat dalam dhamma, sebagai pembuka sharing dhamma kita dalam kira-kira 30 menit ke depan, ada satu kutipan dhamma yang saya bacakan. Kutipannya itu seperti ini. Matahari bersinar di waktu siang, bulan bercahaya di waktu malam, kesatria gemerlap dalam seragam perangnya, Brahmana bersinar terang dalam samadinya, tetapi Sang Buddha bersinar
dalam kemegahan sepanjang siang dan malam. Kutipan Dhammapada nomor 387. Oke, teman-teman, berkaitan kutipan ini saya ingin memberikan interpretasi tentang bagaimana kita menjalani profesi yang kita pegang atau kita pilih, kita ambil dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan ya kebahagiaan hati kita menjalani profesi kita ya dengan penuh tanggung jawab. Lalu bagaimana misalnya saya karena di sekolah suka dipanggil Mister atau Pak. Lalu bagaimana dengan penderitaan yang mungkin ada dalam profesi itu? Ya memang setiap konsekuensi yang kita ambil, pilihan yang kita ambil pasti mengandung konsekuensi. Tapi anggap saja di sana sebagai bagian, ya kalau menggunakan istilah filosofis ya bagian memperindah perjalanan kita lah. Atau juga sebagai bagian yang membuat kita bertumbuh, bagian dari growing pain yang harus kita jalani. Oke, bercerita profesi guru, kalau mau jujur sepertinya di media sosial, di internet itu banyak sekali keluhan kekecewaan yang sangat mudah ditemukan. Tetapi realitanya apakah seperti itu? Ya mungkin seperti itu juga atau mungkin juga tidak, tergantung bagaimana kita menanggapinya dan tergantung bagaimana kita ya bersikap ini ya, mungkin saya bisa katakan bagaimana kita terus bergerak untuk bertumbuh gitu. Kita menghadapi setiap tantangan lalu kita ya menjadi pribadi yang selalu lebih baik. Oke, baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan cerita topik ini nanti saya ingin ulaskan tentang bagaimana kita meladani seorang Buddha untuk menjadi guru sejati. Oke, karena seorang Buddha, kalau kita baca riwayatnya ya, beliau itu setiap harinya pasti mengajar umat, mengajar para raja, mengajar para dewa.

Pangeran Siddhartha kecil, beliau adalah anak seorang raja ya, dengan ya fasilitas istana, fasilitas kemudahan dan lain sebagainya. Tetapi beliau tidak terlena dengan segala kebaikan yang sudah beliau miliki. Beliau tumbuh menjadi anak yang mandiri, remaja yang bertanggung jawab, mempelajari ilmu pengetahuan, menjadi murid yang pintar dan ahli dalam bidangnya. Ketika masih kecil, Pangeran Siddhartha itu belajar banyak hal. Ya, seperti saya seorang guru selalu menasehatkan kepada murid-murid untuk selalu belajar dengan baik. Kalau hari ini nasehatnya ya, kalian belajar matematika berhitung dengan baik, belajar bahasa dengan baik, ya terutama bahasa-bahasa internasional yang digunakan banyak orang. Karena apa? Manfaatnya kita bisa berkomunikasi dalam circle atau lingkungan yang jauh lebih besar. Ya, bayangkan ketika kita bisa berbicara bahasa Inggris. Kalau Inggris saya katakan kanak-kanak, wah Inggris terlalu lumrah. Kalau kalian bisa berbahasa Mandarin, maka akses kalian akan jauh lebih luas lagi. Oke, berkaitan cerita ini, saya ingin kembali ke cerita Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha kecil mempelajari juga serupa, mempelajari ilmu bahasa, perbintangan, berperang, dan lain sebagainya. Karena memang skill itu dibutuhkan pada masa itu, sekitar 2500 tahun yang lalu. Kalau berkaca pada hari ini, ya tadi yang saya ceritakan, pendidikan hari ini mengharuskan siswa bukan hanya, ya ini ya, harus adaptif, apalagi dengan perkembangan teknologi dan AI yang berkembang sangat baik dan sangat pesat pada hari ini, tentu tuntutan zamannya berbeda. Bercerita pada tentang semangat belajar seorang siswa, ketika kita berbicara Pangeran Siddhartha semangat belajarnya sangat, ya sangat gigih, sangat ini ya, apalagi diundang guru yang sangat baik, sangat profesional seperti Wisma Mitra untuk mengajar Pangeran Siddhartha, sehingga Pangeran Siddhartha itu berkembang dengan sangat baik di ilmu pengetahuannya. Oke, baik sahabat dalam dhamma, kalau ceritanya mau berlanjut lagi, kita agak potong cepat ya cerita Pangeran Siddhartha-nya ini. Ketika tumbuh menjadi pangeran yang sudah dewasa besar, kita juga harus berkaca, karena ini saya ingin melihat sudut pandang kehidupan Pangeran Siddhartha dari sisi pendidikan. Ketika meninggalkan istana dan sebelum menjadi Buddha, Pangeran Siddhartha juga melatih diri dengan baik. Ini adalah proses pendidikan. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Ini adalah proses pendidikan. Oke, selama 6 tahun beliau membina diri untuk mencapai kebuddhaan. Lalu pada umur 35 beliau menjadi Buddha, mencapai penerangan, mencapai kesadaran tertinggi. Oke, ceritanya ingin saya potong cepat ya, karena ini sebagai cerita depan sebelum saya koneksikan dengan bagaimana tugas seorang guru. Oke, Pangeran Siddhartha setelah menjadi Buddha di umur 35, beliau mencapai penerangan tertinggi, lalu menjalankan tugas menjadi seorang guru selama 45 tahun. Kalau mau didetailkan setiap aktivitas setiap tahunnya, maka kita bisa menemukan dalam sebuah catatan Pangeran Siddhartha, Buddha ya saya katakan ya, kalau setelah menjadi Buddha, yaitu beliau mengajar kesehariannya kepada umat, para dewa dan raja yang berkunjung ke wihara. Oke, baik teman-teman, sebelum cerita ini saya lanjutin, saya bikin break supaya cerita ini semoga bisa diikuti dengan baik. Saya ingin menyapa teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Semoga siaran ini bisa menjadi ya bahan ini ya, saya katakan bahan yang membawa kebahagiaan atau bahan menimbulkan pengetahuan baru buat teman-teman. Karena siaran ini rutin informasi tayang di malam hari, semoga teman-teman yang mendengarkan siaran ini, yang mungkin sudah di rumah, atau yang mungkin masih di kantor, ataupun bahkan yang masih dalam perjalanan, semoga ya tadi di awal kita dapat pelindungan dari Ratna, kita dalam kondisi baik, sehat, dan penuh kemakmuran. Itu yang sudah misalnya ya dalam posisi santai mendengarkan siaran ini.
Tapi yang masih di jalan, ya semoga saya doakan perjalanannya berjalan dengan

0: Baik, lancar, selamat sampai rumah, nanti bisa berkumpul dengan keluarga yang dicinta. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik ini mari kita lanjutkan menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Seorang Buddha menjalankan tugasnya. Saya tidak baik jika mengatakan menjalankan tugasnya. Buddha sudah mengajarkan kita, umat Buddha, untuk ya terus membina diri, mengembangkan kemampuan terbaik kita. Menjalani keseharian kita dengan melaksanakan sila, kemoralan yang baik, menjalankan samadhi, meditasi yang baik, dan ya mengembangkan kebijaksanaan kita. Berkaitan profesi guru, menjalankan tugas guru dengan hati Buddha, ya hati atau pikiran yang penuh kesadaran. Guru adalah salah satu profesi yang mulia ya, karena profesi ini profesi yang mencerdaskan anak bangsa. Dan bisa menimbulkan, ya bukan bisa menimbulkan, saya katakan ini untuk kebahagiaan, untuk kemakmuran jangka panjang. Untuk masuk ke topik ini, ada salah satu ungkapan quote yang saya sampaikan. Ini quote-nya sangat indah, kutipannya itu seperti ini bunyinya. Teman-teman, ketika Anda ingin bahagia 3 bulan, untuk 3 bulan waktu yang pendek, katanya tanamlah padi. Karena di momen ini, maka Anda bisa panen dalam waktu yang pendek. Untuk kebahagiaan 10 tahun, cobalah tanam pohon. Karena di waktu ini nanti pohonnya sudah besar, Anda bisa panen, bisa tebang dan jual. Tapi ketika Anda ingin bahagia 100 tahun atau seumur hidup, maka didiklah anak-anak, didiklah generasi baru. Dari sudut pandang inilah saya mengatakan profesi guru adalah profesi yang baik. Walaupun menjadi guru pun ada tanggung jawab dan tugas yang harus dipegang. Karena apa? Ya memang setiap tanggung jawab atau profesi yang kita jalankan mengandung dua sisi. Tidak mungkin ada satu profesi yang di sana itu hanya penuh kelimpahan kebahagiaan lalu kita menolak penderitaannya. Ya, saya tidak setuju dengan ungkapan itu. Segala sesuatu keputusan yang kita ambil pasti memang ada sisi pain yang harus kita pertanggungjawabkan. Tetapi berita baiknya, anggap saja itu sebagai growing pain kita, sisi untuk membantu kita bertumbuh menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, dengan catatan itu saya ingin menjelaskan tentang 4 level guru yang kiranya memang wajib kita kembangkan. Apalagi dalam hal ini kita mengajarkan Buddha Dharma kepada generasi muda, mengajarkan mutiara dhamma untuk generasi yang akan datang. Generasi yang hari ini penuh dengan remahan murahan sosial media ya. Saya katakan sosial media itu terkadang banyak hal negatif yang harus kita saring. Sehingga generasi baru yang memang tumbuh di sosial media ini bisa mereka tidak terkontaminasi. Mereka ibarat teratai-teratai di zaman, di era modern ini. Ya, walaupun dunia ini penuh lumpur, penuh keluh kesah, penuh dengan cerita negatif dan lain sebagainya, tetapi murid-murid Sang Buddha tampil dengan keindahan, tampil dengan kesejukan, menjadi ya memperindah seperti ya bunga teratai, filosofi bunga teratai. Baik, ingin saya lanjutkan berkaitan bagaimana seorang guru itu seharusnya mereka tumbuh menjadi seperti ini. Berdasarkan catatan yang saya pegang, ada 4 level guru yang memang ya semoga kita bisa bertumbuh dari setiap tangga-tangganya. Tangga yang paling rendah adalah ketika seorang guru masih medium teacher. Artinya, seorang guru hanya menyampaikan materi yang mungkin tertulis di buku teksnya, atau menyampaikan materi yang mungkin dia ya pernah baca. Kalau pernah baca sih artinya dia punya pengetahuan yang cukup baik ya. Takutnya ada seorang guru yang memang hanya medium teacher, dia itu hanya buku teks lalu disampaikan lagi. Rasanya hari ini kita ketika berkembang teknologi AI dan lain sebagainya, medium teacher itu sangat sekali tidak cukup sesuai kebutuhan yang ada ya. Karena seorang guru punya kewajiban berkembang, grow di apa di lapangan yang dia sudah pilih. Yang kedua, ini tangga naiknya satu lagi, yaitu good teacher. Good teacher atau guru yang baik, dia mampu menjelaskan apa yang sedang ia sampaikan. Jadi guru ini adalah bisa menyampaikan materinya dengan cukup baik, lalu memberikan penjelasan, memberikan analogi, memberikan contoh dan lain sebagainya. Kalau bisa memang ditambahkan memberikan contoh-contoh yang sepadan, sehingga apa, penjelasan yang disampaikan itu ya menjadi penjelasan yang jelas, dan penjelasan ini bisa membawa mematik pengetahuan baru untuk dia bergerak, untuk dia mencari tahu yang lebih dari apa yang baru dia dengarkan dari penjelasan. Itu yang kedua, dari medium tangganya naik ke good teacher. Lalu yang ketiga, berdasarkan 4 level guru ini, katanya ada excellent teacher ya, guru yang cukup keren, excellent. Artinya guru yang mampu mendemonstrasikan apa yang dia ajarkan, mampu memberi contoh, mempraktekkan dalam dalam bentuk nyata. Teman-teman, karena ini saya bercerita sebagai seorang pengajar praktisi guru agama, baik di level SMA maupun di kampus, berkaitan excellent teacher memang sepertinya perlu ya, guru itu harus setidaknya di level ini kalau dia ingin berkembang, setidaknya mendemonstrasikan atau memberikan contoh aksi nyata dari apa yang diajarkan. Seperti kalau dalam Buddhis ya, kita praktek sila lah. Sila di sana kita mengajarkan atau diajarkan untuk kita jangan menyakiti, kita tidak mengambil, tidak mencuri barang milik orang lain, selalu berbuat baik, berkata yang benar, dan konsumsi yang baik. Maka seorang guru juga harus bisa seperti ini. Saya ada satu cerita dari murid saya ketika, ini mungkin bukan pujian, tapi salah satu hal yang membuat saya cukup bangga ketika ada seorang murid itu mengatakan saya, Sir, why you always soft spoken? Atau dalam ini ya, kata yang lain, Sir, kenapa sih selalu kalau berbicara itu lembut? Okay? Ini rasanya sebuah kebahagiaan ya ketika ada seorang murid ya berbicara mendekati saya mengatakan seperti itu. Saya bilang masa sih, tapi ya okay lah, semoga ini contoh yang baik buat siswa. Ketika kita berbicara kita harus lemah lembut. Okay, baik. Ini tangga yang tertinggi seorang guru adalah ketika guru itu bisa menjadi inspiratif teacher atau guru yang bisa memberikan inspirasi. Okay? Inspirasi ini datang bukan hanya dari apa media yang kita ajarkan, tetapi juga bisa dari ya perilaku kita, gerak-gerik kita, tatapan mata kita, ekspresi kita. Bisa menjadi contoh untuk murid untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Apalagi ketika pengajaran ini berbuatan moral berkaitan agama. Maka guru dalam tahapan inspiratif ini bisa menjadi kebutuhan utama, saya pikir. Kalau mau berbicara idealis ya seperti itu. Guru yang berhati Buddha harus bisa menjadi seperti level di tahapan ini, tetangga ini. Menjadi inspiratif. Okay, baik sahabat dalam dhamma. Saya berikan jeda dulu ya supaya penjelasan kita bisa berjalan dengan baik, lancar ke belakang. Karena waktunya masih cukup ya untuk membuat penutup dan lain sebagainya. Tetapi saya masih ada satu topik lagi yang ingin saya sampaikan. Tadi berkaitan 4 level guru saya sudah sampaikan. Ya, di profesi guru semoga seorang guru memiliki kriteria ini, bisa berkembang menjadi guru yang inspiratif, menjadi contoh suri teladan bagi muridnya. Ya, seperti seorang Buddha yang menjadi teladan bagi umat-umatnya. Tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan baik dan kita bisa terbebas dari ya kehidupan ini, mencapai nibbana atau setidaknya yang mencapai surga ya. Baik, selanjutnya karena berbicara 4 level guru, kalau kita tadi berbicara level, sekarang saya berbicara kompetensi. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru yang mungkin kita bisa, tadi saya katakan, sampai level inspiratif, apa saja yang dibutuhkan? Oke, baik. Catatan pertama saya untuk memenuhi syarat ini adalah seorang guru harus setidaknya memiliki kompetensi pedagogik. Artinya dia bisa mengelola pembelajarannya dengan baik. Materi yang dia sampaikan adalah materi yang terperinci, tersusun dengan rapi, dan menggunakan bahasa yang baik, sehingga murid yang menangkap cerita atau hal yang dia sampaikan, ia bisa mengerti dengan jelas. Karena katanya ya, menurut informasi yang pernah saya tahu, ketika kita berbicara informasinya full 100%, mungkin audien hanya mungkin paling banter menangkap 50%-nya saja. Oke. Maka kita harus mencontoh Buddha dalam tahap ini. Ketika Buddha menjelaskan kepada umat, para raja dan para dewa, Buddha itu selalu bisa menggunakan bahasa, menggunakan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan umat. Sehingga umat yang menangkap cerita Buddha itu bisa mengerti dengan baik dan sangat jelas. Berbicara kompetensi pedagogik, tentu seorang Buddha melebihi, ya jangan dikomparkan dengan guru hari ini ya, tentu kompetensinya sangat jauh. Oke, berkaitan kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Guru bisa mengelola pembelajaran dengan baik, kelasnya berjalan dengan baik. Oke, kompetensi yang kedua adalah berkaitan kepribadian. Tadi dalam level guru saya bercerita berkaitan kepribadian, memang guru bisa menjadi suri teladan atau contoh bagi muridnya. Dalam pengajaran Buddha, guru bisa menjadi contoh dalam praktek sila dalam keseharian. Bagaimana dia berucap, bagaimana bertindak adalah menjadi contoh yang gampang sekali terlihat untuk siswa. Oh, guru itu, ya saya menjadi inspiratif. Berkaitan kemoralan, ucapannya lemah lembut, perilakunya baik, tatapannya ramah. Ya, jika bisa memang penampilannya juga menarik, enak dilihat, rapi dan lain sebagainya, rapi, bersih dan lain sebagainya. Baik, untuk yang ketiga berkaitan kompetensi guru, saya ingin bercerita kompetensi sosial. Berkaitan kompetensi sosial, artinya seorang pengajar, seorang pendidik mampu berkomunikasi dengan baik. Baik komunikasi secara verbal ataupun komunikasi secara ya heart to heart lah. Karena ada satu pengetahuan yang saya miliki, terkadang kita untuk sampai suatu tempat atau untuk level tertinggi bukan hanya kompetensi yang dibutuhkan, tetapi ada juga compassion atau cinta kasih atau kebaikan juga yang membuat kita bisa naik kelas atau menaiki tangga eskalator kehidupan ini. Jadi bercerita kepribadian atau kebaikan hati, ya memang kompetensi itu penting, tetapi compassion juga ya sama pentingnya lah. Mari kita berkembang atau kita tumbuh secara ya secara balance. Jangan sampai kita tumbuh hal baik di satu sisi, tetapi kekurangan kita di sisi yang lainnya menghambat kita. Sebaiknya jangan seperti itu ya, kita harus berimbang. Oke, baik. Lalu ini sebagai penutupnya adalah ketika kompetensi guru itu dibutuhkan adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan untuk menguasai materi secara sangat baik, secara kompetensi ya sempurna lah. Mengajarkan sesuai apa yang ia lakukan, atau bahkan memberitahu apa yang memang sewajibnya kita tahu. Profesional, seorang guru itu ya menjadi teladan yang baik, menjadi inspirasi yang baik untuk lain rekan sejawatnya atau bagi para muridnya. Baik, sahabat dalam dhamma, karena rupanya ketika bercerita ini berkaitan judul menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Kita yang mengambil profesi sebagai seorang guru, semoga kita yang memiliki kompetensi tadi ini semua. Selain kompetensi, dan kita juga bisa menjadi level terbaik dalam diri kita. Oke, baik sahabat dalam dhamma, sebelum saya membuat cerita penutup, tentunya memang bercerita seorang guru, guru memang memiliki tugas untuk bagaimana membimbing siswanya, anak didiknya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik. Selain hanya mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu, melindungi dan lain sebagainya, menjadi inspirasi, dan juga ya guru memiliki kewajiban untuk menjadikan muridnya menjadi versi terbaik apa yang mereka inginkan atau harapkan dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Oke, baik sahabat dalam dhamma, berkaitan cerita ini ya, ketika kita menjadi seorang murid Buddha, maka kita meneladani Buddha sebagai contoh yang sangat sekali perlu kita tiru dalam keseharian kita. Oke, kita bukan hanya berkembang dalam kepribadian, tapi kita berkembang dalam mental kita, hati kita. Kita bukan hanya menjadi pintar, tetapi kita menjadi ya menjadi baik dan terampil. Ini juga tujuan pendidikan. Oke, sahabat dalam dhamma, karena tidak ada hal lain lagi yang saya sampaikan. Jadi izinkan kita tutup, hampir 30 menit kita selesai ya. Jadi di penutup acara kita atau di mimbar agama Buddha ini, izinkan saya ingin membacakan doa yang sangat indah yang semoga kita bisa praktekkan dalam keseharian kita. Baik sahabat dalam dhamma, semoga kita bisa menjadi pribadi yang baik. Apapun profesi yang kita pilih dalam kehidupan ini, kita bisa menjalani dengan sukacita, kita bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, dan kita juga bisa menjadi versi terbaik kita. Ketika seorang memilih profesi menjadi guru, maka semoga profesi itu menjadi jalan penerangan dan jalan pembebasannya, menjadi rakit yang mengantarkannya menuju nibbana. Ataupun profesi lain yang mungkin Bapak Ibu pilih, semoga profesi itu juga menjadi profesi yang membantu kita menuju penerangan, membantu kita menuju ke nibbana. Oke, mari kita tutup dengan doa Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Udara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor malam ini pendengar. Edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya dalam keadaan bahagia juga suasana hatinya. Mungkin saat ini Anda juga tengah berkumpul bersama keluarga ya. Saatnya kami hadirkan Bogor malam ini. Deli siap menemani Anda hingga tengah malam nanti. Kami buka dengan segmen komunitas ya, informasi berkaitan dengan komunitas kami hadirkan hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan nanti tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ragam budaya spesial Pasumbu Sihol. Pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan request juga silahkan kirimkan di 081-5x4200. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat kami awali Ruang Rindu dengan Sandiwara Radio atau mini drama yang akan kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda, dan ditutup dengan segmen menutup di rangkaian Bogor malam ini kami hadirkan Ruang Rindu spesial lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 hingga 2010-an. Pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuman komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami. Nongkrong dan makan bersama kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, khususnya generasi muda pendengar. Aktivitas yang dahulu diidentikan ya dengan berkumpul di rumah ataupun warung sederhana, kini beralih ke kafe, kedai kopi, ruang publik hingga pusat kuliner. Meski tempat dan suasananya berubah ya, tujuan utamanya tetap sama ternyata, yakni menciptakan ruang bertemu, berbincang dan berhubungan sosial pendengar. Dan momen tersebut menjadi kesempatan untuk bertukar cerita, berdiskusi, membangun relasi, bahkan mengembangkan ide kreatif ya. Dan pertemuan santai tersebut menjadi ruang untuk membicarakan pekerjaan, pendidikan, komunitas maupun berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Budaya makan bersama juga memiliki nilai sosial yang kuat pendengar, karena berbagai makanan ini dapat menciptakan suasana akrab dan mempererat hubungan antar manusia. Dan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kebiasaan makan bersama telah lama menjadi bagian dari tradisi keluarga dan juga masyarakat ya. Terutama juga rutinitas yang dilakukan oleh berbagai komunitas pendengar. Kini kebiasaan tersebut beradaptasi dengan gaya hidup modern melalui aktivitas kuliner bersama teman, rekan kerja maupun berbagai komunitas. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Gue pikir kejadian Lulu dan Cindy ini cuma fiksi. Ternyata enggak, Jo. Ada kisah cinta yang seperti ini dan bikin bunuh diri. Gimana enggak pengen bunuh diri kalau misalnya beberapa kali mencoba untuk membina sebuah hubungan yang indah. Kandas karena tuh cewek pergi dengan teman sendiri. Ini teman-teman gue nih, lo mungkin tahu. Bener ya, lo ketawa aja. Tapi kalau lo tahu, lo diam aja. Ya, diam aja. Yang pertama, dia jadian sama cewek Indonesia. Negara kita sendiri nih. Suatu waktu, teman gue ini pergi ke luar negeri karena memang ada keperluan. Cuma sekitar semingguan lah. Pulang-pulang, ceweknya udah jadian sama teman yang lain. Yang selama satu minggu sejak dia tinggal, itu memerhati itu cewek. Nah, dia kapok nih. Oh, gue kayaknya harus cari cewek bule aja deh. Kali kalau bule lebih gampang kali ya ngaturnya. Dapet cewek Rusia, cakep Jo, cakep. Tapi emang ya, nasib teman gue yang satu ini kayak bakal selalu ditinggal sama pasangannya. Yang bule Rusia ini pun diambil sama temennya sendiri. Sampai akhirnya teman gue bilang gini, wah ini kalau

tetap aja terbalik-balik lagi. Sekarang lo bilang nih, lo udah gak mau gue, temen gue yang tadi ini cerita, lo gak mau, gue udah gak mau lagi jatuh cinta. Tapi sob, ya, sebenarnya yang salah itu bukan cintanya. Lo aja yang kurang beruntung. Memang mencari cinta yang tepat, orang yang tepat di waktu yang tepat, gak gampang. Tapi suatu saat, lo pasti dapat.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan, dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar lepas pukul 20 lewat 59 menit, kali ini kami punya informasi terakhir untuk Anda. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun DKI ke-499 SBY Art Community, ya, ini menggelar pameran lukisan dengan tema Art for Peace and a Better Future Collaboration, ya, yang akan berlangsung pada 18 hingga 30 Agustus 2026 di Galeri Emiria Sunasa dan Usman Effendi Taman Ismail Marzuki Jakarta. Pendengar, Art for Peace and a Better Future Collaboration ini merupakan tema pameran kedua sejak dibentuknya Badan SBY Art Community oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang mempunyai visi mewujudkan komunitas ini sebagai wadah untuk menyuarakan perdamaian, inklusivitas, dan pelestarian lingkungan lewat seni, terutama seni lukis. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan segmen berikutnya, ya, di rangkaian Bogor malam ini, spesial Pasombu Sihol. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lepas pukul 21 lewat 19 menit saat ini, Anda tengah mendengarkan Bogor Malam ini, spesial Pasombu Sihol. Pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silakan di 081-5x4200 ya. Kita baca atensi yang sudah masuk di 081-5x4200. Kali ini ada dari Ibu Berta di Ciawi ya. Selamat malam, Neng Delis. Malam juga, Ibu. Mau minta diputarkan katanya lagu dari Victor Huta Barat judulnya Situmorang Nabonggal ya. Spesialnya untuk para pecinta lagu-lagu Pasombu Sihol aja malam hari ini, ragam budaya ditemani oleh Neng Delis katanya. Cepat sehat ya, Neng. Doa dari Ibu untuk Neng Delis, semoga cepat sehat dan hati-hati nanti pulangnya. Hatur nuhun. Sami nuhun. Ibu Berta, terima kasih ya doanya. Dan lagunya juga sudah Delis siapkan, jadi mohon ditunggu ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya dari Kang Zulian di Ciamas. Assalamualaikum. Ada Teh Delis katanya lagi flu ya. Saya gak minta lagu, ikutan aja katanya. Nanti ada lanjutannya di jilid 2 untuk di ruang rindunya. Oke, siap. Terima kasih atensinya, nanti akan Delis bacakan di ruang rindu pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Kita lanjut pendengar. Kali ini dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin ya. Minta diputarkan lagu Inang untuk Mbak Delis. Terima kasih, selamat malam. Salam untuk Abah Kismin, Kang Zulian, dan Ibu Berta sama Bang Andra juga. Oke, siap. Hatur nuhun Ibu Siti Haryati. Lagunya nanti Delis siapkan ya, mohon ditunggu. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request malam hari ini ya. Bagi Anda yang belum mengirimkan request, masih Delis tunggu hingga jelang pukul 10 malam nanti, hanya di Pro 1 RRI Bogor pendengar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.508 pulau dan masih ada 6.000 pulau lainnya yang belum berpenghuni. Selain itu, Indonesia menjadi negara keempat paling padat penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pulau Jawa adalah paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk mencapai 140 juta jiwa. Dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua, 54.000 km di dunia setelah Kanada.

Pendengar, lepas pukul 21 lewat 39 menit, saatnya juga kami masih akan hadirkan spesial Pasombu Sihol menemani Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita lanjut baca atensi berikutnya. Selamat malam, ikutan ah katanya ya, ada Teh Delis nih malam hari ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Katanya biar cepat sembuh ya, sehat lagi, amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Ibu Supriyati di Sindang Barang. Lagunya mau dari Edi Silitonga, hatur nuhun, sami nuhun. Oke, Ibu Supriyati di Sindang Barang, lagunya dari Edi Silitonga, judulnya apa saja berarti ya, nanti Delis pilihkan ya. Hatur nuhun.

0: Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Tere Liye mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan.
1: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 21 lewat 57 menit ya. Dan demikian sajian ragam budaya Pasombu Sihol sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan drama radio dengan judul Legenda Kampung Lesung yang dipersembahkan oleh RRI Bogor menemani Anda hingga jelang segmen penutup di rangkaian Bogor malam ini, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi Anda yang ingin mengirimkan request, kami buka di 081-5x4200. Kita jumpa di segmen Ruang Rindu. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor malam ini.

0: Diceritakan, di pesisir lautan selatan Pulau Jawa, ada seorang pengembara bernama Raden Budok. Ia adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Dalam pengembaraannya, ia selalu ditemani oleh seekor anjing dan kuda kesayangannya. Suatu siang, seusai mandi di pantai, Raden Budok beristirahat di bawah sebuah pohon ketapang yang rindang. Begini kisahnya.
1: Main air di pantai memang paling bisa membuat hatiku tenang. Udah makin panas lagi nih. Itu ada pohon ketapang. Istirahat di situ aja dulu deh.
0: Buaian angin pantai yang sejuk membuat pemuda itu begitu cepat terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi mengembara ke utara dan bertemu dengan seorang gadis cantik. Ia melihat gadis itu tersenyum manis seraya mengulurkan tangannya. Namun, saat ia hendak menyambut uluran tangan gadis itu, tiba-tiba sebuah ranting kering jatuh mengenai dahinya. Ia pun terkejut dan langsung terbangun dari tidurnya. Raden Budok membanting ranting itu keras-keras karena merasa geram, tidak bisa melanjutkan mimpi indahnya.
1: Aduh, ranting pohon menyebalkan. Gagal udah kenalan sama wanita cantik nih. Cantik sekali dan senyumannya manis sekali. Apakah sosok wanita seperti itu emang ada ya?
0: Sejak peristiwa itu, hati Raden Budok tidak tenang karena senyum manis gadis itu selalu terbayang di pelupuk matanya. Walaupun hanya mimpi, namun ia merasa bahwa pertemuannya dengan gadis itu seperti kenyataan. Karena penasaran, ia pun memutuskan pergi mengembara ke utara untuk mencari gadis impiannya.
1: Tidak bisa begini nih. Wajah dan senyuman wanita itu benar-benar tidak bisa aku lupakan. Aku yakin ini pasti suatu pertanda. Akan aku cari di mana dan siapa wanita itu.
0: Setelah berhari-hari berjalan menapaki jalan-jalan terjal, tibalah Raden Budok di sebuah tempat

0: tinggi yang dikenal bernama tali alas atau yang kini disebut pilar. Dari tempat itulah Raden Budok dapat melihat pemandangan samudra biru yang membentang luas dan pantai yang indah. Sejenak ia beristirahat di tempat itu sambil menikmati bekalnya yang masih tersisa.
1: Sejuk sekali pantai ini.
0: Sejuknya air di pantai Cawang benar-benar menghilangkan rasa lelah Raden Budok. Setelah badannya kembali segar, pemuda itu pergi ke muara sungai yang ada di sekitar pantai untuk membasuh tubuhnya dengan air tawar. Lalu menghampiri kuda dan anjingnya yang duduk di tepi pantai dengan maksud hendak melanjutkan pengembaraan.
1: Ah, sudah cukup main dan istirahat di sini. Waktunya aku untuk melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan wanita yang hadir di dalam mimpiku. Ayo, cepat berdiri. Kita lanjutkan perjalanan.
0: Anjing dan kudanya itu tetap saja tidak bergerak. Rupanya, kedua hewan tersebut sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang sehingga menggerakkan badan pun sulit mereka lakukan.
1: Baiklah, jika kalian tidak mau menuruti perintahku dan tetap diam seperti karang, akan kutinggalkan kalian di sini.
0: Tiba-tiba,
1: ayo, ayo cepat bangun. Hah? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa anjing dan kudaku benar-benar mengeras seperti batu karang? Ada apa ini?
0: Akhirnya, Raden Budok terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki seorang diri. Tekadnya tetap membara. Yang ada dalam pikiran Raden Budok hanyalah sang gadis pujaan

0: Aku tidak bisa melewati sungai ini. Banjirnya terlalu berbahaya jika aku lewati. Baiklah, aku akan beristirahat di sini sambil menunggu banjir ini surut.
1: Baru saja Raden Budok merebahkan tubuhnya, tiba-tiba terdengar bunyi lesung dari seberang sungai. Ia pun terperanjat dan hatinya berdebar kencang.
0: Wah, suara lesung. Aku yakin di seberang sungai ini ada perkampungan. Pasti wanita itu tinggal di sana. Ah, lama sekali banjir ini mereda. Aku sudah tidak sabar untuk menemukan wanita di mimpiku itu. Aku paksakan sajalah. Semoga tidak terjadi apa-apa padaku.
1: Dengan segenap tenaga yang dimiliki, ia pun berhasil menyeberangi sungai itu. Alunan bunyi lesung yang merdu dari kampung itu kembali terdengar.
0: Aduh, aku harus istirahat sebentar. Suara lesung itu semakin jelas. Berarti wanita pujaanku sudah dekat. Ah, senangnya. Tunggulah aku, wahai wanitaku.
1: Ia pun segera berdiri dan melangkah menuju ke sumber bunyi lesung tersebut. Tiba di depan sebuah rumah, tampaklah gadis-gadis kampung sedang asik bermain lesung atau ngadongdang. Alangkah terpesonanya saat ia melihat seorang gadis yang cantik jelita sedang mengayunkan tangannya sekaligus memberi aba-aba pada gadis-gadis lain. Rupanya, gadis yang bernama Sri Pohaci adalah pemimpin dari kelompok gadis-gadis yang bermain ngadongdang.
0: Wah, itu dia wanita yang ada di mimpiku. Benar-benar mempesona. Cantik, senyumnya manis sekali.
1: Pohaci merasa ada yang memperhatikan. Segera memberi isyarat kepada teman-temannya agar menghentikan permainan ngadongdang.
2: Eh, teman-teman, kita sudahi dulu yuk ngadongdangnya. Besok kita lanjut lagi mainnya.
3: Ada apa, Sri? Kita baru main sebentar.
4: Iya, Sri. Gak biasanya, lagi seru nih. Atau kamu ada janji dengan seseorang ya, Sri?
2: Kalian ini gak ada apa-apa kok. Aku ada keperluan aja. Ya sudah ya, aku pulang duluan.
1: Setiba di rumahnya,
5: kenapa permainan lesungnya hanya sebentar, anakku?
2: Tadi, Bu, ada seorang pemuda tampan yang belum pernah aku lihat. Dia memperhatikanku terus saat bermain ngadongdang. Aku kan jadi malu, Bu.
1: Tak lama.
6: Sampurasun, permisi.
7: Rampes, sebentar.
6: Maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Bolehkah saya menginap di rumah ibu?
7: Maaf. Maaf, Kisanak. Kisanak ini siapa? Dan berasal dari mana? Mengapa Kisanak ingin menginap di rumah saya? Kami belum mengenal Kisanak.
6: Nama saya Raden Budok, Bu. Saya seorang pengembara dan kebetulan mampir di kampung ini. Jika diperkenankan, izinkanlah saya untuk menginap di rumah ibu.
7: Maaf, maaf Raden. Penghuni rumah ini hanya saya dan anak gadis saya. Saya tidak berani menerima tamu laki-laki, apalagi jika menginap.
1: Rupanya Nyi Siti tidak senang dengan sikap Raden Budok yang dianggap terlalu lancang ingin menginap di rumahnya. Sementara itu, Raden Budok merasa kesal karena permintaannya ditolak oleh perempuan paruh baya itu. Malam pun tiba.
0: Ah, sial. Gagal lagi. Bagaimana caranya ya aku mendekati wanita itu? Ah, sudah malam. Sebaiknya aku tidur di sini saja.
1: Pemuda pengembara itu pun tertidur pulas. Dalam tidurnya, ia bermimpi diizinkan menginap di rumah itu. Namun, bukan Nyi Siti yang mengizinkannya, melainkan Sri Poh Haji. Di tengah-tengah menikmati mimpi indahnya, tiba-tiba hidungnya merasa wangi kopi yang menyegarkan. Begitu ia membuka matanya, tampak matahari sudah muncul di ufuk timur dan seorang gadis cantik berdiri di sampingnya.
2: Silahkan diminum kopinya, Raden.
6: Nama kamu siapa? Dan dari mana kamu tahu nama aku?
2: Nama saya Sri Poh Haji, anaknya Nyi Siti.
6: Oh, anak ibu yang kemarin saya datengin rumahnya ya? Oh, senang berkenalan sama kamu.
1: Rupanya, diam-diam Sri Poh Haji pun jatuh hati kepada Raden Budok yang tampan itu. Raden Budok berhasil menjalin kasih dengan Sri Poh Haji dan mereka pun bersepakat untuk menikah. Sebenarnya, Nyi Siti tidak setuju jika anaknya menikah dengan pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya. Namun, ia tidak mau mengecewakan anaknya. Akhirnya, ia menyetujui pernikahan itu.
2: Bu, tolong restui aku menikah dengan Raden Budok. Mungkin ibu tidak terlalu mengenal Raden Budok. Tapi aku merasa Raden Budok pria terbaik untuk menjadi pendampingku.
7: Baiklah anakku, kalau kamu sudah yakin itu, ibu akan merestui kalian.
1: Setelah menikah dengan Sri Poh Haji, Raden Budok pun menetap di kampung itu. Raden Budok sangat senang melihat istrinya bermain lesung dan sesekali belajar bermain lesung.
2: Wah, suamiku sekarang sudah mahir bermain lesung. Tapi ingat ya sayang, jangan pernah bermain lesung ini pada hari Jumat. Karena hari Jumat itu hari yang dikeramatkan.
6: Iya, aku ingat. Tidak boleh main lesung di hari Jumat kan? Asik sekali permainan ini.
1: Tetapi, saking asik senangnya bermain lesung, Raden Budok terkadang sampai lupa waktu, hingga ia melanggar semua pantangan. Perilaku Raden Budok semakin menjadi-jadi. Ia terus menabuh lesung sambil melompat-lompat kegirangan ke sana kemari seperti seekor lutung.
8: Lihat-lihat, ada lutung bermain lesung tuh.
9: Itu siapa yang berubah jadi lutung?
8: Pasti dia udah ngelanggar bermain lesung di hari Jumat. Ih, ngeri ya.
1: Alangkah terkejutnya ia setelah melihat tangan dan kakinya telah penuh dengan bulu-bulu. Setelah meraba wajahnya dan merasa penuh dengan bulu, ia pun langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan di pinggir kampung tersebut.
6: Apa yang terjadi sama aku? Kenapa aku berubah jadi lutung seperti ini? Tidak! Tidak!
1: Sejak itu, Raden Budok menjadi lutung dan tidak pernah lagi kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sri Poh Haji merasa sangat malu atas peristiwa tersebut. Oleh karena tidak kuat menanggung malu, ia pun pergi dari kampung halamannya secara diam-diam dan hilang entah kemana. Menurut cerita, Sri Poh Haji telah menjelma menjadi Dewi Padi. Demikian cerita legenda dari Kampung Lesung Banten, produksi RRI Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

hingga 2010-an pendengar. Dan saatnya kami bacakan atensi yang sudah masuk di 081-5x4200 ya. Sudah ada Kang Zulian di Ciamas ya, mau ikutan Ruang Rindu. Minta diputarkan lagu Walau Habis Terang dari Peter Pan. Dan kirim salamnya untuk 4 bidadariku, ada Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang makin oke, dan Ibu Berta yang paling tercantik di Ciawi ya. Untuk Abah Kismin, mohon maaf

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya dunia Sophie

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan pendengar setia Pro 1 RRI Bogor. Kini mendengarkan siaran kami menjadi lebih mudah dan praktis melalui aplikasi RRI Digital Pendengar. Dengan satu aplikasi, Anda dapat menikmati berbagai program RRI, termasuk program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kapanpun dan dimanapun Anda berada. Silakan unduh ataupun download aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store dan App Store dan akses informasi lalu juga berita terpercaya serta hiburan berkualitas dari Radio Republik Indonesia. Mari beralih ke siaran digital bersama RRI Digital. Satu aplikasi, sejuta informasi. Dan pendengar, kita lanjut baca atensi berikutnya malam hari ini dari Bapak Ahmad di Salabenda, Bogor. Minta diputarkan lagu dari Dewa, judulnya Dewi ya. Spesialnya untuk Neng Delis aja yang sedang siaran. Semoga cepat sehat lagi. Selamat siaran sampai tuntas. Hati-hati pulangnya. Siap. Hatur nuhun Bapak Ahmad di Salabenda, Bogor. Sehat selalu beserta keluarga ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Selamat malam Mbak Delis dari Ibu Siti Haryati yang masih stay tune juga. Minta diputarkan lagu Setiap Detik dari Hijau Daun ya. Mbak Delis, terima kasih. Selamat malam. Salam untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta dan juga Bang Andra. Oke, siap. Hatur nuhun, terima kasih Ibu Siti Haryati. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Assalamualaikum Ruang Rindu dari Agus di Laladon. Minta lagunya The Rain ya dengan Dengar Bisiku. Kirim-kirimnya buat Irgi, Rio, Iwan, Adul ya, buat teteh yang baca terima kasih, sehat selalu, amin. Hatur nuhun. Lanjut dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Bondan, Not

with me ya, spesial buat Delis Gelis, semoga sehat selalu. Amin. Hatur nuhun Kang Brian Walker, lagunya nanti Delis carikan terlebih dahulu ya. Semoga tersedia. Kalau tidak ada nanti kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 081-5x4200.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di

0: dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Esensi buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
3: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih.

0: banyak hal yang terjadi selama pelayaran Packwood. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Packwood yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Packwood. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Adel ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
2: Ya nggak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku nggak bisa?
2: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana caranya kamu dapat uang buat beli make up dan aksesoris itu? Gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu?
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur tapi jarang digaji, banyak deh.
2: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, diri kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
2: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
3: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita. Sebab, bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita lanjut ke atensi berikutnya. Kali ini dari Ajeng di Dramaga. Mohon putarkan lagu Kenangan Terindah dari Samson. Untuk Mbak Delis, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kembali. Dan pendengar, kita juga lanjut ya ke atensi berikutnya. Ini dari Bapak Arman di Bogor. Minta diputarkan lagu dari ST12, judulnya Jangan Pernah Kau Berubah. Spesialnya untuk para pendengar aja dan untuk istriku tercinta, untuk kakak penyiarnya, hatur nuhun, sami nuhun. Oke pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Langsung saja kita putarkan lagu yang Anda minta untuk diputarkan malam hari ini ya. Semoga menghibur lagunya, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor malam ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara, sang merah putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah sang merah putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi sang merah putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih

Hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabbnya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya, jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirabbil alamin."

Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak.
jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati, karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dibancar luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pros 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini. Hari ini Rabu 19 Agustus tahun 2026. Semoga kabar Anda baik selalu. Dan hingga pukul 10 nanti kita bersama. Rangkaian segmen akan mewarnai kebersamaan kita diawali dengan sajian Mutiara Pagi, dilanjutkan Warta Bogor Raya yang akan mengupdate kabar-kabar terkini untuk Anda, dilanjutkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan segmen reguler, segmen ketiga, segmen yang akan mengulas ya kaitan tentang isu-isu terkini yang nanti akan dibahas dalam dialog Asta Cita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan Halo RRI menjadi sajian penutup kami hingga pukul 10 nanti, saudara. Itu tadi rangkaian segmen yang akan hadir di 5 jam kebersamaan kita. Dan sebagai segmen pembuka Mutiara Pagi, kita akan simak terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, saudara, yang akan membuka kebersamaan kita, di mana surat Al-Qamar ayat 1 sampai dengan 24 akan dibacakan oleh Febri. Untuk itu, saudara mendengarkan, tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Segmen pembuka Bogor pagi ini, Mutiara Pagi. Edisi Rabu, sedianya memang Bapak Ki Haji Asep Abdul Wadud ya, yang hadir untuk menyapa secara langsung. Namun untuk hari ini, tampaknya beliau ada sedikit kesibukan yang tentu ada penyesuaian juga dan berhalangan untuk dapat hadir langsung di studio Pro 1 RRI Bogor dan menemani waktu pagi kita, saudara. Meskipun tidak hadir, namun kita akan putarkan satu paket rekaman tausiah lainnya untuk kami hadirkan di edisi Rabu 19 Agustus tahun 2026, pendengar, yang disampaikan oleh Ustadz Makmun El Tubani, dipandu oleh rekan Gelaga Biasa ya, mengulas terkait tentang jangan takut menghadapi masa depan, saudara. Untuk kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, selamat mendengarkan.
1: Baik ya pendengar, kali ini kita akan masuk di Mutiara Pagi. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan Ustadz Makmun El Tubani. Dan kali ini beliau sudah terhubung dengan kami di line WhatsApp di kesempatan kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah lama tidak berjumpa. Baik, Pak Ustadz, kali ini kita akan membahas mengenai apa kira-kira Pak Ustadz?
2: Kita akan membahas tentang tidak usah takut menghadapi masa depan ya.
1: Tidak usah takut menghadapi masa depan. Mangga mungkin sebagai pembuka ataupun mukadimah sebelum nanti kita juga mengundang pendengar kita untuk bergabung di kesempatan kali ini. Mangga Pak Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه للدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Mas Laga dan para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang mulia ini Allah karuniakan sehat kepada kita semuanya sehingga bisa kembali bersua lewat udara ya, setelah sekian purnama tidak nampak kita ya, mungkin karena jaringan dan lain sebagainya. Yes. Mudah-mudahan Allah SWT selalu karuniakan sehat dan optimis terus kepada kita semuanya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam agama kita ini agama yang masya Allah sungguh sangat luar biasa ya. Agama kita ini tidak melarang untuk kita ini memikirkan masa depan. Islam tidak memusuhi perencanaan, bahkan kita memang perlu merencanakan. Islam tidak mengajarkan kita ini hidup asal-asalan, asal jalan tanpa target dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, dan juga ini merupakan apa, kegelisahan terbesar bagi manusia. Biasanya adalah kekhawatiran terhadap masa depan mereka. Dan kekhawatiran itu hadir

di rumah kita, kemudian kerja di kantornya, gitu ya. Kalau apa namanya, ya intinya hadir dimanapun dan kapanpun, ya. Kalau dia bekerja, dia khawatir nanti seperti apa, gajinya cukup ataukah tidak, gitu ya. Kemudian kalau dia seorang pelajar, dia itu juga khawatir nanti bisa lulus atau enggak. Ya, kalau mahasiswa bisa bayar kuliah atau tidak, gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya banyak-banyak kekhawatiran. Banyak yang kemudian ini ya takut ya untuk apa? Memikirkan masa depannya kadang-kadang ketakutan sendiri. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat ya. Sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman. Luqman ayat 34 Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksubu ghadan." Ya, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diusahakan besok. Ya, masing-masing ini tidak ada yang tahu. Nasib kita yang akan untuk besok saja itu seperti apa, kita juga tidak tahu. Ya. Yang ada adalah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita apa? Merencanakan. Ya, merencanakan terhadap berbagai macam hal yang akan kita capai. Ya. Ada perbedaan besar ya, antara merencanakan dan juga apa, kecemasan yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi bukan berarti orang ketika merencanakan itu cemas nanti jangan-jangan masa depannya begini-begini, tidak juga. Ya, merencanakan itu adalah bagian daripada optimisme, tafaulan. Ya, perencanaan itu membuat orang itu bergerak. Tapi kecemasan, kalau orang itu cemas, itu membuat dia apa? Lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, ini perbedaannya. Ya. Sama-sama merencanakan, tapi kalau niatnya yang pertama adalah karena optimis, yang kedua adalah karena apa? Cemas, tidak takut, apa? Tidak masih ada ketakutan, gitu ya. Nah, pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal ya yang perlu kita masing-masing dari kita ini siapkan. Bekal kita dalam menghadapi masa depan itu diantaranya adalah yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ada apa? Ada ketakwaan dalam hati kita. Kalau yang laki-laki, setiap hari Jumat itu kita mendapatkan nasihat seperti ini. Setiap hari Jumat mendapatkan nasihat, ayo kita bertakwa kepada Allah. Ayo kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saja di sampaikan oleh para khatib dan para imam dalam sholat Jumat itu. Ya. Untuk apa? Karena kalau pertama kali ya yang menjadi bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang kita khawatirkan sebetulnya. Allah sendiri sudah berjanji kok di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Talaq. Apa janji Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan atau Allah akan siapkan jalan keluarnya. Dan Allah akan memberikan apa? Rezeki yang tidak pernah disangka-sangka oleh seseorang. Ini harus menjadi pegangan bagi kita bahwasanya kunci daripada kehidupan masa depan kita, sehingga kita selalu optimis dalam menghadapinya, berhusnuzon dalam merencanakannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini obat ya, merupakan obat bagi siapa? Bagi hati yang takut terhadap masa depan. Ya, bagi takut yang terhadap masa depan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengatakan siapa yang paling kuat koneksinya pasti akan selamat begini begini begini begini. Siapa yang paling tinggi rating apa namanya bisnisnya umpamanya, maka akan begini begini begini. Siapa yang paling bagus nilainya, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang begini begini. Tidak, Allah tidak bilang seperti itu. Ya, Allah tidak menyampaikan kesuksesan itu berkaitan dengan hasil upaya ataupun follower yang banyak dan lain sebagainya, tidak. Tapi
kesuksesan yang Allah sampaikan adalah bagaimana? Takwa. Ya. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan. Ini konsep optimis ya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa di mana saja, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya. Itu yang pertama. Jadi betul untuk kita tidak takut terhadap masa depan kita, yang pertama adalah takwa. Yang kedua, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal kita adalah tawakal. Tawakal itu apa? Bergantung, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini memang perlu kita kuatkan ya, karena ini adalah ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak sih kita ini dengan Allah gitu? Allah sendiri sudah katakan juga, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ya, kalau tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, sekarang ditambah lagi orang yang bertakwa kepada Allah ditambah menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ, siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, فَهُوَ حَسْبُهُ, maka Allah yang akan mencukupinya. Ya, tawakal bukan berarti tidak belajar. Ya, tawakal juga bukan berarti putus asa. Ya, tawakal itu terus berusaha untuk apa, menggantungkan ataupun menyandarkan urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tetap ya, yang namanya sebab itu pasti akan ada gitu. Ya, sebab orang itu bisa pinter karena dia belajar. Sebab orang itu bisa kaya karena dia bekerja. Ya, sebab orang itu bisa sukses karena dia bersungguh-sungguh. Sebabnya ada gitu. Tapi ketika salah satu sebab dari antara kesuksesan yang banyak itu tadi sudah dikerjakan, maka tinggal memasrahkan, tinggal menggantungkan, tinggal menyematkan, ya, sisanya, bukan sisanya ya, nasib berikutnya, dari hasil itu semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal itu bekerja maksimal, tapi tidak bergantung kepada apa? Hasil. Tawakal itu mengambil sebab, ya, tapi sadar bahwa sebab itu tidak memberikan manfaat kecuali dengan apa? Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi, semuanya itu adalah kembali kepada Allah. Ya, mungkin kalau pernah kita mendapati pepatah dari kecil kita ya, rajin, pangkal, pandai, gitulah. Nabung, pangkal, kaya, gitu. Tapi hal itu tidak terus sejalan. Ya, tidak terus sejalan. Karena apa? Sekali lagi, walaupun dia nabung dan lain sebagainya, tapi ketika memang tidak ada keimanan dalam hatinya, tabungan itu ya hanya sekedar tabungan. Simpanan uang saja bisa jadi malah kemudian apa? Hilang atau dan lain-lainnya. Nah, tapi ketika kita tawakal kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah menabung. Gitu ya. Untuk hasilnya saya mau gunakan seperti ini, seperti ini. Qadarullah, alhamdulillah, kalau Allah sampaikan, maka hasil yang akan kita terima sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau tidak, berarti kita sudah memiliki husnuzan kepada Allah. Berarti Allah merencanakan yang lainnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini namanya apa? Tawakal. Jadi sekali lagi, tawakal itu bukan putus asa ya. Itu bukan putus asa, tapi tetap optimis dan menggantungkan semuanya, nasib kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sudah melaksanakan apa, berbagai macam hal, upaya dan usaha yang maksimal. Karena itu, barang siapa yang meninggalkan sebab ya, dengan alasan tawakal, maka dia belum memahami tawakal yang sebenarnya. Gitu loh. Ya. Jadi, ya sudahlah, tawakal saja. Nanti kalau Allah takdirkan kita ini kaya, ya kaya. Tapi tidak mau bekerja. Nah, ini adalah konsep tawakal yang salah. Dia nggak ngerti tadi. Orang ini belum mengerti ya konsep tawakal yang sebenarnya. Gitu loh. Para pendengar yang sama di Allah Subhanahu wa ta'ala, orang beriman ya itu bekerja seperti apa? Semua menuntut ikhtiar terbaik, tapi hatinya tenang ya. Karena apa? Karena semua hasil berada di mana? Di tangan Allah. Nah, jadi ini memang menjadi pegangan. Mau kita upaya dengan maksimal bagaimana? Setelah selesai maksimal, upaya maksimal serahkan. Ya Allah, saya sudah maksimal. Ya. Setelah itu apa? Engkau berikan hasil yang terbaik ya Allah.
keinginan saya hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika Allah memilih sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah. Ketika Allah memilih keinginan Allah sendiri tidak sesuai dengan keinginan kita, yakin bahwa keinginan Allah itu jauh lebih baik daripada keinginan kita. Ya, ini sudut pandang orang yang beriman. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Kemudian bekal yang berikutnya untuk kita menghadapi masa depan itu apa? Yaitu imani takdir kita. Ya, kita harus yakin terhadap takdir kita sendiri. Ya. Orang yang selalu khawatir dengan masa depan, itu seringkali terjebak dengan beberapa pertanyaan. Bagaimana kira-kira pertanyaannya? Oh, nanti bagaimana ya kalau seandainya gagal upaya saya? Ya. Oh, bagaimana kalau seandainya rezekinya makin sempit? Ya, gak ada rezeki lagi. Nah, ya. Bagaimana kalau kita tidak seperti orang lain yang sudah sukses, meniti jalan yang sama? Nah, jadi kita meniti jalan orang lain yang sama pun belum tentu ada ke arah sana. Sekali lagi, semuanya itu yang dia menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaan-pertanyaan ini, gitu ya, tidak hanya terbatas pada bergelodak di kepala kita, muter-muter di kepala kita, itu masih wajar. Namun kalau sudah sampai didalami, gitu ya, menjadi was-was, menjadi su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai na'udzubillah, ya, menggugat takdirnya Allah. Allah ini enggak adil, Allah ini enggak, dan lain sebagainya, sampai keluar kalimat-kalimat seperti itu, maka inilah yang kemudian apa? Perlu diluruskan.

على ثلاثة مخلوقنا. لم يطلع ذلك ملك مقرب. Tidak ada satu orang pun, satu malaikat pun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang diberitahu tentang hakikat takdir itu tadi. Wala nabiyyun mursal. Tidak juga para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammuqu wan nadharu fi dhalika dhari'atul khidlan. Ya. Terlalu mendalam di dalam membahas ataupun mengorek takdir ini, ya, ini adalah merupakan apa, pendapat atau merupakan jalan menuju daripada apa, taufiknya Allah Subhanahu wa taala, ya, wasullamul hirman, tangga menuju apa, terhalangnya berbagai macam kebaikan. Falhadhar kullal hadhar min dhalik nazaran wa fikran wa waswasa. Dan tingkat orang yang melampaui batas gitu ya. Karena itu berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah. Benar-benar berhati-hatilah kita semuanya mendalami perkara-perkara takdir ini, baik dalam bentuk kajian yang berlebihan gitu ya, pemikiran yang terlalu jauh ya, sampai naudzubillah nanti khawatir bisa menimbulkan apa? Was-was yang terus menerus. Nah, ini yang perlu kita hindari, ya. Takdir, ya kita bahas takdir, terkait dengan takdir itu, bahwa takdir itu sudah pasti, ya, Allah yang menentukan, sudah sampai di situ. Ya, tidak perlu kita mendalam yang kemudian meragukan kita. Sampai malah kita bersujud kepada Allah. Ya, contohnya saja, kenapa sih Allah itu mengharamkan beberapa hewan, gitu. Padahal apa? Ya sudah nggak usah diciptakan saja, gitu ya. Nggak usah diciptakan saja hewan-hewan yang diharamkan itu, daripada sudah diciptakan kemudian diapakan lagi, diharamkan lagi untuk apa? Orang itu tidak berpikir bahwasanya itu adalah merupakan ujian bagi Allah, ujian dari Allah bagi siapa? Bagi hamba-hambanya. Orang yang beriman diberikan ujian di depannya, lalu kemudian apa, dia bisa untuk memilah-milah atau tidak, ya, lalu kemudian apa, orang ini jadi karena memainkan takdirnya, pada suatu saat dia memakan barang yang haram lalu mengatakan, ya sudah takdir saya memakan barang yang haram. Oh, tidak bisa begitu, ya, manusia ini diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najtahin. Kami sudah berikan bekal, kami sudah berikan petunjuk kepada manusia itu dua hal, yang baik dan yang buruk. Itulah ya. Nah, jadi masalah takdir ini harus betul-betul kita apa? Kita yakini dan kita husnudzon terhadap apa, ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak selamanya ya, yang kita inginkan itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita sebagai hambanya itu sudah pasti baik. Karena Allah lebih maha tahu terhadap siapa hamba-hambanya. Inna Allah alimun bidzati sudur. Allah sangat mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kita semua. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masa depan kita ini termasuk bagian daripada rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana yang Allah siapkan untuk kita besok, ya. Dan kita juga tidak tahu pintu mana yang akan Allah buka. Itu rezeki mana yang akan Allah gelontorkan untuk kita. Kita juga tidak tahu musibah mana yang kira-kira Allah akan apa? Allah akan tahan atau Allah yang akan timpakan kepada kita semuanya. Dan kita tidak tahu kebaikan mana yang kira-kira Allah sembunyikan di balik apa, keterlambatan, kegagalan, dan juga penundaan-penundaan yang Allah berikan ya kepada kita. Saat ini, kenapa kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah masih menunda kesuksesan kita. Barangkali Allah menyediakan, dan itu sudah pasti, Allah menyediakan rencana yang lebih indah daripada kita rencanakan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara apa namanya, penyakit, ya, penyakit orang-orang masa sekarang, orang-orang hari ini adalah apa? Membandingkan masa depan. Ya. Manusia itu dulu cemas ya, karena kurang informasi. Dan ngerti kira-kira.

0: mau ngapain, ya. Ya, semuanya terbatas. Bepergian, mau pergi ke rumah sanak family, kemudian nggak bawa handphone dan lain sebagainya, orang yang sudah sampai atau belum. Kalau dulu, gitu ya, bismillah, mendengar kabar dia mau berangkat, kita doakan, setelah doa kita tawakal. Alhamdulillah, tak lama kemudian, sampai orang tersebut. Walaupun dengan tanpa informasi. Nah, sekarang orang sudah dibekali informasi, tapi malah apa, terjadi banyak kecemasan di sana. Ya, terjadi banyak apa? Kecemasan yang kadang-kadang bahkan kecemasan yang berlebihan. Ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir manusia itu tidak berjalan dengan jadwal yang sama. Ada yang Allah cepatkan, ada pula yang Allah tahan, ya. Ada yang Allah beri jalan lewat pintu mana dengan sangat mudah. Ada juga yang Allah kuatkan lewat jalan yang sangat panjang, berliku-liku dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah dinamika. Dan ini adalah merupakan apa? Merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, kita masih punya banyak senjata sebagai seorang mukmin. Apa itu di antaranya juga berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kita. Ibnu Qayyim mengatakan antara doa, ya, korelasi antara doa dengan musibah. Doa itu kalau kuat, maka musibah itu juga akan hilang. Ya, tapi kalau doanya itu sama-sama, musibahnya kuat, doanya kuat, ini adalah saling kuat-kuatan, nanti yang paling kuat yang akan menang. Ya. Ada juga yang ketika doa ini kita melemah, ya maka musibah itu akan menimpa kepada kita. Nah, ini sama, ya, dalam menghadapi masa depan itu. Ya, kita sudah merencanakan, kemudian kita tawakal kepada Allah. Ya, kemudian kita apa? Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak supaya apa? Supaya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi sesuatu yang baik takdir kita. Kan takdir itu kan ada dua, ya. Ada takdir yang sudah tidak bisa dirubah, ada takdir yang masih bisa dirubah. Takdir yang sudah tidak bisa dirubah itu apa? Takaran rezeki kita ini sudah tidak bisa dirubah. Tapi sebabnya adalah bisa kita upayakan, ya. Kemudian apa? Kemudian mati dan hidup kita ini sudah tidak bisa digugat lagi karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selebihnya itu kita bisa upayakan. Ya, tadi ketika kita ingin mendapatkan jalan yang halal dalam menempuh rezeki kita, maka Allah akan mudahkan kita. Ya, sekali lagi ya, kalau patokan rezeki masing-masing sudah diberikan oleh Allah dan itu nggak bisa diganggu-gugat. Tapi sebab kita mendapatkan rezeki itu yang bisa kita upayakan. Dan ini adalah bagian daripada apa? Mengunduh takdir kita, takdir yang baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita ini membicarakan terkait dengan apa masa depan dunia kita, jangan lupa juga kita ini membicarakan tentang apa kepastian kita nanti di akhirat itu seperti apa, ya, bekal kita, persiapan kita menuju akhirat itu mau seperti apa. Kalau tadi kan kita bahas tentang dunia, kekhawatiran dunia, ini akhirat. Apakah kita sudah punya kekhawatiran seperti itu? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Pertanyaan besar, sudahkah kita mempersiapkan hari kiamat kita? Sudahkah kita mendesain kehidupan abadi kita nanti di akhirat? Karena itu kehidupan yang sudah pasti akan kita jalani. Dan masanya sangat-sangat panjang karena abadi kita berada di sana. Sudahkah kita persiapkan itu semua? Nah, ini yang harus menjadi apa? Harus menjadi trigger bagi kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari besok itu bukan hanya sekedar ya lamunan dan lain sebagainya. Akhirat itu nyata, akhirat itu sudah pasti, dan kita harus mendesain kehidupan di akhirat nanti. Kalau dunia sudah pasti nanti akan ada selesainya, gitulah. Akan ada selesainya. Sedangkan akhirat ini sudah pasti, dan ini yang perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya dalam masalah ibadah kita ini harus apa? Harus betul-betul maksimalkan lagi. Kemudian kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik di antara yang lebih baik. Dan orang yang paling baik, orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita kejar. Ya, untuk apa? Untuk kita menjadi hamba yang terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi desain akhirat juga perlu kita pikirkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ajarkan doa kepada kita semuanya. Untuk apa? Terkait dengan berbagai macam hal ini, mau dunia maupun akhirat juga. Ya, Allah katakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, ya. Ini cocok ya kalau ini dibaca oleh orang-orang yang hatinya sedang gelisah, ya. Kemudian takut terhadap masa depan, takut terhadap terbebani dan lain sebagainya. Apa doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kegelisahan dan juga kesedihan. Alhamdulillah wa hazan, a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kelemahan dan juga kemalasan. Wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat apa ya, pengecut, dan juga bakhil atau pelit. Wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Ay wa dhala'i ad-dayni wa ghalabati ar-rijal. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari tekanan manusia dan juga dari terlilit hutang. Ini adalah doa yang cocok dibaca oleh orang-orang yang khawatir terhadap masa depan. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini beberapa langkah ya. Masa depan kita perlu kita rencanakan. Namun, merencanakan masa depan itu tidak boleh sampai kita ini melenakan daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu berhusnuzan kepada Allah. Dan ingat, semua yang ditentukan oleh Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih berguna dari apa yang sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan pada pertemuan yang singkat ini dapat menambah energi kita untuk tidak takut ya menghadapi masa depan. Tentunya kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, tapi kita perlu juga takwa dan juga tawakal kepada Allah serta berhusnul dan terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira Mas Lega.
1: Baik.
0: Kembalikan kepada Mas Lega di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan juga berhubung waktu juga, mungkin sekalian sebagai penutup, Pak Ustaz, di tengah banyak ketidakpastian hidup saat ini gitu ya, apa yang perlu kita garis bawahi agar kita tetap yakin, optimis, dan juga semakin dekat kepada Allah dalam menatap masa depan. Mungkin sebagai rangkuman dan juga penutup, mangga Pak Ustaz.
0: Oke, baik. Dan ada sebuah bait syair gitu ya, yang ditulis oleh Al-Qahtani. Dia mengatakan gini: Billahi fiqh walahu anib wa bistahi. Percayalah kepada Allah, kembali kepada Allah dengan penuh taubat dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Fa idza fa'alta fa anta khairu ma'an. Jika engkau melakukannya, niscaya engkau akan menjadi, niscaya engkau akan memperoleh sebaik-baik pertolongan. Dan ketidakpastian masa depan kita yang kita juga belum tahu, tetap kita berhusnudzon kepada Allah, takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, pasrahkan semuanya, usaha maksimal, lalu kemudian kita sampaikan, ya Allah, saya sudah berusaha, tolong menentukan yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan dengan adanya ini, kita semakin dikuatkan hati kita untuk menatap masa depan dan optimis serta khusnudzon kepada Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk kesempatannya di kesempatan kali ini di Lam Mutiara Pagi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda, dan mohon maaf apabila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pengisian nomor TPPD Desa Taman Sari tahun 2026, sehingga masyarakat siapapun yang mempunyai minat untuk mencalonkan sebagai anggota BPD bisa mengikuti.
2: Perempuan menjadi influencer, oh ini bagus malah, dan bukan suatu eksploitasi terhadap perempuan. Kalau kita berbicara eksploitasi terhadap perempuan, kita balik lagi ke titik sejarah.
3: Ya butuh pelebaran, ya kanan kiri. Kalau misalnya satu doang mah kadang-kadang kan, kalau misalnya pelebaran 2 meter mana mungkin bisa ada bangunan kan gitu.
0: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Aparatur pemerintah desa di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor mulai menyusun kepengurusan baru. Keterlibatan perempuan sebagai influencer di media digital merupakan bentuk pemberdayaan dan ruang ekspresi yang positif. Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Bogor mematangkan penyusunan KUA PPAS APBD 2027. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, menjelang berakhirnya masa jabatan kepala desa, aparatur pemerintah desa di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, mulai menyusun kepengurusan baru. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
4: Jelang berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, aparatur desa mulai melakukan penyusunan kepengurusan baru perangkat desa, meliputi anggota Badan Permusyawaratan Desa, BPD, LPM, hingga kepengurusan RT dan RW, baik melalui pemilihan maupun aklamasi atau penunjukan langsung. Seperti di Desa Taman Sari, perekrutan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sudah mulai dibuka, seperti halnya pelaksanaan di berbagai desa lainnya. Calon anggota yang mendaftar diharuskan memenuhi kriteria mewakili satu wilayah dusun atau RW di masing-masing desa. Syarat keterwakilan perempuan minimal 40% dari jumlah anggota BPD yang ditentukan di masing-masing desa. Panitia penyelenggara perekrutan anggota BPD Taman Sari, Sunandar, menjelaskan pendaftaran dibuka hingga tanggal 2 September 2026 mendatang.
5: Pengisian anggota masyarakat bisa mengetahui semua regulasi, semua informasi terkait adanya pengisian anggota BPD Desa Taman Sari tahun 2026. Sehingga masyarakat siapapun yang mempunyai minat untuk mencalonkan sebagai anggota BPD bisa mengikuti sesuai dengan apa yang sudah disosialisasikan pada hari ini.
6: Ya, dihadiri?
5: Dihadiri oleh tadi ada Babinsa, ada Babinmas, oleh panitia, oleh organisasi, oleh BPD, oleh LPM, ketua RT, ketua RW.
4: Pembentukan anggota BPD desa juga sangat erat kaitannya dengan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa, terutama desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak pada 2026 dan 2027 nanti. Ada peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri yang baru saja diterbitkan, PP nomor 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dimungkinkan ada penundaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengafirmasi penundaan pilkada KD serentak itu pun dilakukan untuk keberlanjutan program nasional di tingkat desa.
7: Ini momentum yang sangat tepat, di mana 2026-2027 pemerintah Kabupaten Bogor dari 416 desa, 19 kelurahan, kurang lebih 50%-nya akan melaksanakan kontestasi pemilu kepala desa serentak. Maka pada saat masa kekosongan, kami ingin program-program prioritas dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten tetap bisa berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan, tanpa ada kendala. Salah satunya adalah kooperasi desa merah putih yang kita targetkan 2027 bisa tuntas dan beroperasi di seluruh desa sekabupaten.
4: Rencananya tahun 2026 ini ada 19 desa di Kabupaten Bogor yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Dan pada 2027 nanti akan ada 241 hingga 292 desa yang tersebar di 39 kecamatan sekabupaten Bogor. Rencana penundaan dan pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Bogor hingga saat ini belum disampaikan secara resmi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
0: Aktivis perempuan di Kota Bogor menegaskan bahwa keterlibatan perempuan sebagai influencer di media digital merupakan bentuk pemberdayaan dan ruang ekspresi yang positif, bukan sebuah aksi eksploitasi. Adi Sri melaporkan.
6: Perempuan kini semakin aktif memanfaatkan media digital untuk membangun pengaruh dan menyampaikan gagasan. Salah satunya melalui peran sebagai influencer yang dinilai menjadi bagian dari perkembangan ruang ekspresi dan pemberdayaan perempuan. Sekretaris Umum Pilar Foundation, Elsa Mayori menegaskan keterlibatan perempuan sebagai influencer bukan merupakan bentuk eksploitasi. Perkembangan teknologi justru memberikan ruang inovasi bagi perempuan untuk mengambil peran di ruang digital.
2: Perempuan menjadi influencer, oh ini bagus malah, dan bukan suatu eksploitasi terhadap perempuan. Kalau kita berbicara eksploitasi terhadap perempuan, kita balik lagi ke titik sejarah di mana perempuan pada zaman jahiliyah, nah itu banyak eksploitasi terhadap perempuan. Tapi kalau hari ini, ketika kita mengikuti arah perkembangan zaman, yang dimana teknologi ini sebagai ruang inovasi bagi kita.
6: Peran perempuan di media digital juga dinilai semakin penting dalam mendorong keberanian untuk bersuara dan berekspresi. Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bogor, Indah Ramadhani mengatakan, keterlibatan perempuan sebagai influencer menjadi salah satu bentuk pemberdayaan.
8: Ketika kita melibatkan perempuan sebagai influencer dalam media-media sosial dan juga media digital, artinya kita memberdayakan perempuan itu agar mereka juga bisa bersuara dan juga berekspresi di media seperti itu. Dan ini merupakan sebuah hal yang menjadi sesuatu yang progresif ya, sebuah kemajuan bagi perempuan karena mereka diberikan wadah dan juga ruang untuk berekspresi.
6: Keterlibatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil peran di tengah perkembangan teknologi. Kehadiran perempuan di ruang digital diharapkan tidak hanya memperluas representasi, tetapi juga menghadirkan gagasan dan karya yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
0: Saudara, pemerintah kota bersama DPRD Kota Bogor mematangkan penyusunan KUA PPAS APBD 2027 dengan menekan defisit anggaran dan mengefisiensikan belanja operasional guna menjaga kesehatan fiskal daerah. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
9: Pemerintah Kota Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat terus mematangkan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 melalui pembahasan kebijakan umum anggaran, KUA, serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS. Tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran daerah tetap sehat, realistis, dan mampu membiayai program yang berorientasi pada kebutuhan rakyat. Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil mengatakan finalisasi KUA PPAS 2027 terus dilakukan dengan memperhatikan khusus terhadap kondisi defisit agar dapat dikendalikan sesuai kemampuan fiskal daerah. Ia menyebut tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kota Bogor bersama DPRD terus membangun koordinasi dan kolaborasi untuk mencapai komposisi anggaran yang berpihak kepada masyarakat serta tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Aditya Warman, pembahasan anggaran harus menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan. Proses tersebut juga harus memastikan program prioritas yang masuk dalam APBD 2027 memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat Kota Bogor.
10: PPAS tentu kan masih antara step yang harus kita lalui sebelum era APBD. Dan karena namanya sementara, nanti finalnya di APBD. Kita penuhi apa yang diminta peraturan perundang-undangan. Betul. Tentang perencanaan penganggaran. Memang kita baru finalisasi Selasa besok rencananya. Mudah-mudahan bisa balance.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor Deni Mulyadi menjelaskan pembahasan saat ini masih berlanjut di tingkat TAPD untuk melakukan sinkronisasi terhadap kebutuhan program dan kemampuan anggaran daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk menghilangkan atau setidaknya menekan defisit sesuai aturan sehingga ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk pelayanan dan program masyarakat. Deni menambahkan efisiensi anggaran juga menjadi bagian dari proses penyusunan APBD 2027 antara lain mengurangi belanja perjalanan dinas serta anggaran makanan minum pegawai maupun pejabat.
11: Kemarin saya sudah ekspos di APD dengan Pak Wali dan Pak Wakil terkait dengan KUA PPAS 2027, sedemikian arah-arahan untuk menutupi defisit. Yang pertama akan ada penambahan pendapatan di PAD, yang kedua ada harmonisasi, rasionalisasi beberapa belanja. Di antaranya makan minum dan perjalanan dinas yang perlu diefisienkan.
12: Oke, artinya gaji tetap aman kan ya?
11: Gaji aman.
12: Itu karena P3K segalanya.
11: Aman.
9: Pembahasan KUA PPS dapat segera dituntaskan sehingga pemerintah Kota Bogor dan DPRD dapat melanjutkan penyusunan program berikutnya dengan anggaran yang lebih terukur dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
13: Jack, ngapain sih kamu tinggal depin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
14: Enggak, Bah.
13: Kamu teh mau jadi ikan influencer, bukan?
14: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
13: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
14: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
15: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah, ekonomi keluarga ikut naik kelas.
13: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan, tim building sekalian nih, biar pada solid, gak ada yang mau resign ke sungai.
14: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.
16: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Saudara, pengembangan desa wisata di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor terkendala oleh minimnya akses infrastruktur jalan utama. Kita ikuti catatan Yofri Haryadi.
4: Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor menjadi salah satu tujuan wisata yang menjadi alternatif objek wisata di puncak Bogor. Namun sayang, akses jalan tidak efektif dilintasi oleh bus wisata maupun kendaraan angkutan bermuatan yang cukup besar. Padahal di kecamatan tersebut berkembang konsep desa wisata edukatif yang memiliki daya tarik tersendiri karena jaraknya yang dekat dengan pusat kota Bogor. Warga Kecamatan Taman Sari, Junaidi, mengatakan konsep desa wisata yang digaungkan di wilayah Taman Sari justru kondisinya tidak sesuai dengan kesiapan yang ada, terutama kondisi infrastruktur jalan. Untuk jalan utama dari arah Kota Bogor menuju Taman Sari, jalannya bukan jalan lebar dan tidak banyak ruas alternatif untuk pengguna roda 4. Sementara jalan lingkungan yang didanai dana desa atau bantuan keuangan yang menghubungkan antar kampung di desa pada satu kecamatan kondisinya sangat terbatas, baik kualitas beban tonase serta lebar jalannya.
3: Ya butuh pelebaran. Dia kanan-kiri, kalau misalnya satu doang, mah kadang-kadang kan kalau misalnya pelebaran 2 meter, mana mungkin bisa ada bangunan kan gitu. Kalau kanan-kiri mah 1 meter, kan jadi 2 meter. Insya Allah dengan emang istilahnya kan ada namanya di desa wisata lah, mereka suka jadi, di Sinargali. Itu kan membutuhkan emang mobilisasi, ya salah satunya emang di masalah di jalan transportasi itu ketika bis masuk otomatis kan macet di situ. Lamun jalan lebar paling tidak bisa bersinggungan gitu. Lamun ini kan ditutup pakai pengawalan, otomatis kan berarti ada yang dirugikan ketika masyarakat mau kemana-mana macet. Jadi lamun bicara desiwitatanya kurang maksimal ketika tidak bisa dijangkau oleh bis gitu.
4: Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, Ria Marlisa, begitu optimis dengan pembentukan desa wisata baru yang terus berkembang di Kabupaten Bogor, yang saat ini tercatat ada 23 desa menjadi 49 desa wisata yang selalu bertambah setiap ada expo pariwisata daerah, baik secara regional maupun nasional.
17: Sekali ada wisata edukatif yang ada di desa-desa wisata di Kabupaten Bogor. Di gerai-gerainya ada informasi mengenai desa wisatanya, apa saja yang bisa wisata-wisata edukatif yang ada di wilayah masing-masing. Ada arung jeram, ada juga untuk bercocok tanam, bertani kopi, ada juga ada produk UKM dan kuliner. Hari ini ada 23 desa wisata dari 40 kecamatan. Baru 23 yang ada di Kabupaten Bogor. Ya, kami sedang membina lagi untuk ada muncul lagi desa-desa satu.
4: Tingginya serapan anggaran untuk pengembangan desa wisata juga harus dibarengi dengan evaluasi di lapangan. Seperti di Cisarua dan Megamendung, alih fungsi lahan untuk objek wisata alam harus dibarengi untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan masalah banjir Hulu Ciliwung.
0: Untuk menelusuri terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor, jajaran Satlantas dan Satreskrim Polres Bogor melakukan razia besar-besaran secara berkala di wilayah hukum di bawahnya. Razia tersebut difokuskan pada kelengkapan dokumen kendaraan serta kepatuhan pengendara, khususnya roda 2 dalam berlalu lintas. Kegiatan dilakukan dalam razia dadakan tengah malam, seperti di Cibinong dan Simpang Gadog hingga Cisarua Puncak Bogor. Para pengguna sepeda motor satu persatu diperiksa kelengkapan suratnya secara menyeluruh. KBU Lantas Polres Bogor, Ibtu Ardian Novianto, kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen resmi baik STNK dan BPKB akan dilakukan penarikan dan pengecekan oleh Satreskrim untuk ditelisik asal-usul kendaraan yang terjaring pada operasi tersebut.
18: Untuk menindaklanjuti tingginya gangguan kamtipmas yang ada di wilayah Kabupaten Bogor ini, maka kami ingin memberikan keamanan, kenyamanan terhadap masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Bogor bagi pelaku-pelaku untuk tindak kejahatan ini agar berpikir ulang untuk melakukan tindak pidana sehingga hadirlah rasa aman. Sementara untuk yang diduga itu yang tadi diberikan surat tanda penerimaan oleh Satreskrim, nanti akan kami lihat data yang terdata di lalu lintas, di data Regidenan Mor, nanti akan kita lihat, kita cross-check kalau memang itu kendaraannya terdaftar ataupun memang sudah terblokir karena hasil tindak kejahatan, maka akan kami tindak lanjuti berdasarkan siapa tadi pengemudinya yang membawa dan dari mana asal kendaraan tersebut.
0: Ada jeratan ancaman pidana penadah berdasarkan pasal 480 KUH pidana bagi warga yang sengaja membeli atau menggunakan motor tanpa kelengkapan dokumen resmi karena tergiur harga murah yang dibeli secara online. Dapat dijerat hukum dengan tuduhan sebagai penadah barang curian. Selain razia kelengkapan, polisi juga menindak penggunaan kendaraan dengan knalpot brong untuk diganti dengan knalpot standar. Pemerintah Kota Bogor mematangkan skema penyaluran bantuan langsung bagi korban bencana gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, mengarahkan jajarannya untuk menginventarisir kebutuhan mendesak di lokasi terdampak agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Pemkot Bogor membuka opsi bantuan berupa dana tunai maupun rekonstruksi fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah, sebagaimana aksi kemanusiaan yang pernah dilakukan saat bencana di Nusa Tenggara Barat pada 2018 lalu. Bencana gempa yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 tersebut merusak sejumlah infrastruktur dan mengakibatkan 47 orang meninggal dunia. Korban jiwa tersebar di Kabupaten Manggarai sebanyak 23 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sika 4 orang, serta Manggarai Barat, ND, dan Nagekeo masing-masing 1 orang.

0: Beralih ke Warta Olahraga, NPCI Kota Bogor mulai mematangkan pembinaan dan regenerasi atlet disabilitas usia dini. Atlet Dansport binaan IODI Kabupaten Bogor sukses memborong gelar juara pada ajang Kejurnas 2026. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kota Bogor mulai memasang kuda-kuda untuk menghadapi Pekan Paralimpik Pelajar Daerah PPARPEDA 2027. Pembinaan atlet disabilitas usia dini kini menjadi fokus utama guna memastikan regenerasi atlet berjalan optimal. Ketua NPCI Kota Bogor Agus menyampaikan bahwa pihaknya telah membagi kategori pembinaan menjadi atlet senior dan atlet junior tingkat pelajar. Langkah ini diambil agar transisi estafet prestasi olahraga disabilitas di Kota Bogor tidak terputus.
2: Regenerasi atlet kami sudah mempersiapkan juga karena untuk tahun 2027 kami sudah mempersiapkan untuk persiapan PPARPEDA 2027. Nah dari sekarang kami sudah ada, jadi di kami ada atlet kategori senior dan atlet junior. Dalam itu untuk atlet junior, pelajar kami sudah persiapkan regenerasi. Ya salah satunya mungkin dari San Sauci ini ada juga atlet-atlet yang kita arahkan untuk di bidang olahraga gitu.
1: Di sisi teknis, tantangan besar diakui oleh pelatih cabang olahraga panahan NPCI Kota Bogor. Kolikan menekankan bahwa persiapan menuju ajang bergensi tingkat Jawa Barat tersebut memerlukan perjuangan ekstra dan latihan yang sangat keras. Kolikan mengungkapkan bahwa mengandalkan latihan reguler saja tidaklah cukup. Para atlet dituntut untuk memiliki inisiatif tinggi dalam mengembangkan kemampuan mereka secara personal.
3: Untuk yang di bubble ini, jangan bosan-bosan untuk melakukan risetnya sendiri, ditambah motivasi dari atletnya sendiri itu juga harus ada. Yang penting tidak melupakan latihan fisik di rumah itu apa, karena kalau sekarang fisik diberikan di lapangan itu nggak akan benar, kecuali kalau dia sudah menyediakan fisik di rumah, insya Allah untuk yang di lapangan itu bisa terkendali.
1: Dengan sinergi antara dukungan pemerintah dan kemandirian atlet, NPCI Kota Bogor optimis dapat memberikan prestasi terbaik dan menjaga gengsi kota hujan di kancah olahraga disabilitas tahun depan. Atlet Dansport binaan Ikatan Olahraga Dansa Indonesia IODI Kabupaten Bogor sukses meraih sejumlah gelar juara pada Kejuaraan Nasional Kejurnas 2026 dan Indonesia Dansport Open Championship 2026 di Jakarta. Di ajang Kejurnas, pasangan Wido Bilah dan Denta Permana meraih juara 1, sedangkan Fahrudin dan Marsyanda merebut juara 1 amatur Latin. Sementara pada IDA 2026, duet Gifahri dan Nita menyabet juara 1 beginner Caca serta juara 2 beginner Rumba dan beginner Jif, disusul Wido dan Denta yang kembali meraih juara 2 Synchronized Waltz. Ketua IODI Kabupaten Bogor Dore Sundari menilai pencapaian emas ini menjadi modal penting sekaligus motivasi bagi para atlet untuk tampil all out pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, Penata Teknik Mahdinur. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Susun kembali langkah baru, saudara pendengar. Jika kemarin ada yang bikin kita capek ya, biarkan kemarin tetap jadi kemarin. Hari ini kita mulai lagi, lebih tenang, lebih fokus, dan tentu saja lebih optimis ya. Bogor pagi ini, segmen kedua hadir kembali untuk Anda. Masih ditemani oleh saya, Nasrul Alwi, saudara pendengar ya. Rabu pagi sudah datang. Untuk Anda yang sejak tadi bangun dengan mood yang masih setengah penuh, jangan dipaksa langsung semangat dulu ya. Naikin kita pelan-pelan, bareng-bareng deh. Kita akan hadirkan koleksi lagu-lagu yang semoga bisa menjadi mood booster Anda, saudara pendengar ya. Yang sudah ada di jalan, yang lagi ngopi dulu ya, yang lagi siap-siap, atau yang baru saja membuka mata, apapun yang menjadi aktivitas Anda, semoga pagi ini datang dengan suasana hati yang lebih oke. Dan teman perjalanan di Rabu pagi ini, kita sudah siapkan koleksi lagunya, disertai dengan rangkaian kabar. Kita akan awali informasi pembuka, informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Jawa Barat berikut ini, saudara, untuk kita simak bersama.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Kembali lagi bersama kami dalam informasi cuaca wilayah Jawa Barat untuk hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, yang bersumber langsung dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat dengan saya, Mirna, forecaster yang bertugas hari ini. Pada pagi hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan lokal di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Pada siang dan sore hari, kondisi cuaca berpotensi berawan hingga berawan tebal. Waspadai potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Pada malam hari, cuaca cenderung berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Sukabumi. Pada dini hari, masih didominasi berawan hingga berawan tebal. Suhu udara pada hari ini berkisar di 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk memperbarui informasi cuaca dan peringatan dini terkini, Anda dapat mengunduh aplikasi Info BMKG, mengunjungi situs resmi di cuaca.bmkg.go.id atau memantau media sosial @infobmkg. Demikian informasi cuaca wilayah Jawa Barat. Tetap siaga, sediakan payung atau jas hujan bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah. Terima kasih.
0: Demikian tadi, saudara pendengar, penjelasan forecaster BMKG Jawa Barat ya, yang tentu bisa menjadi gambaran lebih clear tentang kondisi cuaca hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, saudara pendengar ya. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, yang bepergian atau masih punya perjalanan panjang hari ini, ada baiknya tetap perhatikan perkembangan cuaca dan siapkan antisipasinya, saudara. Dan untuk koleksi lagu berikutnya, kita masih akan hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini kita akan lanjutkan informasi terkait perkembangan harga sejumlah bahan pokok, saudara pendengar ya. Dan kami kutip informasi dari data SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, saudara pendengar, untuk wilayah Jawa Barat ya, khususnya Bogor. Dan kalau dilihat pergerakannya, mayoritas harga ini masih cenderung stabil. Beras medium masih di kisaran Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium Rp14.500, gula pasir curah Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng sawit kemasan premium tercatat Rp21.000 per liter, minyak goreng curah Rp18.000, sedangkan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk komoditas protein juga ini masih relatif stabil, pendengar. Daging sapi paha belakang Rp145.000 per kilogram, daging ayam ras Rp42.000, telur ayam ras justru mengalami penurunan dari Rp26.000 menjadi Rp25.000 per kilogram atau turun sekitar 3,85%. Dan yang perlu dicermati hari ini adalah komoditas cabai. Cabai merah keriting masih bertahan di Rp40 per kilogram, tapi cabai rawit merah naik dari Rp55.000 menjadi Rp60.000 atau meningkat sekitar 9,09%. Sedangkan cabai merah besar juga naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram atau naik 12,5%. Dan untuk bawang merah dan juga bawang putih Honan masing-masing masih stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Jadi kalau Anda pagi ini mau ke pasar, gambaran sederhananya sebagian besar bahan pokok masih tenang, tapi harga cabai mulai memberi sinyal kenaikan, sementara telur ayam ras justru sedikit lebih ringan ya. Dan info harga seperti ini tentu penting bukan hanya bagi yang berbelanja, tapi buat kita semua supaya lebih cerdas untuk mengatur kebutuhan harian, saudara pendengar, oke? Dan menjadi informasi penutup kami di rangkaian sesi musik info segmen kedua Bogor pagi ini. Segmen lainnya masih akan terus mewarnai kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti, saudara. Sementara pukul 7 nanti kita akan update kabar-kabar terkini akan tersaji dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Nantikan kami kembali untuk melanjutkan dan kebersamaan kita di Bogor pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar.